Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Pernah gak sih kamu dengar atau mungkin sering banget begitu ya membaca, mendengar kalimat dia mah memang dari sononya udah pintar begitu ya. Padahal belum tentu teman Pro 2 ya. Banyak orang yang sukses ya, justru menghabiskan ribuan jam, ribuan kesempatan yang kemarin gagal untuk nyoba lagi, untuk berlatih lagi. Yes, mereka gagal berkali-kali, bukan berarti mereka sekalinya sukses, ya hanya sekali nyoba langsung sukses. Enggak, belum tentu teman Pro 2 ya. Mereka ini mau banget untuk belajar memperbaiki kesalahan, nyoba lagi ya. Dan dalam dunia psikologi ada konsep growth mindset, yaitu keyakinan kalau kemampuan kita itu bisa berkembang melalui yang namanya usaha, latihan, pengalaman. Artinya kalau kamu kemarin ngerasa gagal, bukan berarti tandanya kita kayak kurang pandai begitu ya. Tapi ini adalah bagian dari proses belajar, which is ini adalah aku yakin ya, hal yang sangat jarang atau mungkin sangat susah kita terima ya. Apalagi kita punya idealisme yang tinggi banget ya, sebagai Gen Z, sebagai anak muda yang rencananya begitu ya, dengan angan pengen jadi high achiever. Weh, pokoknya lomba segala macam harus menang begitu ya, harus bisa selalu nomor satu. Tapi ya namanya juga rezeki, namanya juga faktor usaha, faktor yang lainnya kita nggak tahu tuh Bum Pro 2 ya. Setidaknya kita bisa menikmati proses yang saat itu kita jalani. Toh kalaupun gagal Bum Pro 2 nggak apa-apa, bukan berarti kamu kalah. Kamu malah dikasih kesempatan lagi untuk belajar sampai nanti akhirnya kamu ada di puncak atau di posisi yang kamu inginkan teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Kalau kamu pengen teman pro 2 menjadi sangat kritis sih, atau meningkatkan kemampuan berpikir kamu, tidak hanya otak kamu dilatih begitu ya, untuk belajar, untuk memiliki growth mindset, tapi ada beberapa hal sederhana atau justru ini menjadi kebiasaan kamu teman pro 2 ya, yang ternyata membantu tumbuh kembang diri otak kamu itu ya. Pertama, tidur yang cukup sekitar 7-9 jam. Ini penting banget teman pro 2 ya. Terus juga rutin olahraga. Terus selain itu, kamu juga bisa mengurangi doom scrolling di media sosial. Ya sih teman pro 2. Aku apalagi ya, kita ngobrolin tentang timeline yang ada sekarang ya, in this economy, in this era, kalau kita benar-benar rooting for social media every day, every hour, every minute and second, tuh kayak aduh ke brain rot gak sih tahun pro 2. Kita jadinya bener-bener ketekan sama isu A, B, C, D. Belum kelar sama isu A, muncul lagi isu B, segala macam begitu ya tahun pro 2. Sebenarnya tidak masalah ya kamu tahu dengan apa yang sudah terjadi di sekitaran kita ya akhir-akhir ini. Tapi alangkah baiknya sih ya, kalau memang pengen otak kamu beristirahat gitu, atau gampang refreshingnya, dikurang-kurangin doom scrolling di social media. Lalu kamu bisa mengkonsumsi makanan bergizi, of course. Ini sebagai salah satu bantuan begitu ya, bela bantuan untuk otak kamu. Jadi kalau misalkan kamu makan yang betul, makan yang baik, makan yang sehat, terutama bahasa terima sempurna begitu ya, ya itu juga untuk perkembangan dari organ tubuh kamu teman pro 2 ya. Dan yang terakhir, kamu bisa diskusi dengan orang lain. Banyak juga yang bilang ya, kayaknya much better sekarang street smart ketimbang book smart ya. Karena kalau misalkan kita belajar dari pengalaman orang lain lewat diskusi ini, kita jadi lebih kebuka begitu ya. Mungkin kalau di buku cuma 1+1 aja sama dengan 2, tapi kalau kita cerita sama orang, bisa 2+1 sama dengan 1, bisa juga 3+1 sama dengan 2, segala macam. Pokoknya apapun yang mungkin hasilnya sama sesuai di buku begitu ya. Dengan apa yang kita diskusikan mungkin hasilnya sama, tapi cara yang dilalui, proses yang dilalui itu semua untuk mendapatkan hasil based on book, itu jauh berbeda teman pro 2 ya. Dan kalau kita sharing dengan si A, dengan si B, dengan si C, mungkin iya hasilnya sama, tapi prosesnya itu berbeda. Dari sana kita bisa ngambil pelajaran yang oke, kalau misalkan ada permasalahan A, kita bisa ngalihkan dengan solusi B, dengan solusi C pun begitu seterusnya teman pro 2 ya. Jadi I would like to suggest you teman pro 2 untuk street smart ya. Kita anggapannya belajar ya udah based on pengalaman. Bukan berarti kita enggak peduli dengan teori yang ada di buku. Enggak, teori juga penting, itu sebagai acuan kita teman pro 2. Cuman alangkah baiknya begitu ya, kita juga belajar dari pengalaman orang lain. Terlebih lagi kita belajar dari pengalaman kita sendiri teman pro 2.

0: Ý, có mà nhìn xí, xí nhìn đoán, xí nhìn, xí nhìn.
1: Ý.
2: Cái gì cha? Dạ.
3: Ý,
2: xí nhìn đoán.
0: Ý. Cà dê cô, cà dê cô, cà Christmas.
1: Ah. Ah. Ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih. Apaan sih Kak Jali? Happy banget.
5: Senyum selain untuk meningkatkan mood juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, Taman Pro 2 ya. Pernah nggak sih Taman Pro 2 kamu jadi nggak bisa berhenti mikirin sesuatu? Ya mungkin itu pertanyaan, mungkin itu barang, segala macem begitu ya. Dan ternyata rasa penasaran yang kita pikirin begitu ya, itu bukan cuma perasaan biasa ya, tapi memang disukain sama otak kita. Nah lo gimana ya? Jadi di saat rasa penasaran muncul, otak kita ini akan melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan motivation begitu ya, dan rasa happy Taman Pro 2 ya. Dan dopamin ini yang membuat otak kita lebih siap untuk menerima informasi baru. So ketika kamu penasaran dengan sesuatu hal ya, peluang untuk nginget hal itu juga jadi lebih besar dibandingkan saat belajar karena terpaksa begitu ya, dipaksa bener ya. Dan benernya lagi, penelitian menunjukkan kalau ketika kita muncul rasa penasaran begitu ya, atau rasa penasaran kita lagi tinggi-tingginya begitu ya, otak tidak hanya lebih mudah untuk mengingat informasi yang lagi kita cari, tapi juga informasi lain yang diterima di waktu yang sama. Ibaratnya otak kita kayak ada di dalam mode yang okay, aku ready banget untuk belajar Taman Pro 2 ya. Makanya sebelum kamu mulai belajar atau nyari tahu sesuatu, coba awali dengan pertanyaan yang sederhana. Dan inilah cara yang aku pakai biar aku bisa fokus belajar ke Taman Pro 2 ya. Bukan langsung menghafal, tapi bertanya, kok bisa ya? Gimana ya prosesnya? Atau apa yang terjadi kalau A dibawa ke B? Nah, kayak gitu ya. Jadi questioning why, questioning how Taman Pro 2. Semakin sering kita mancing rasa penasaran, semakin aku otak kita bekerja, Taman Pro 2.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: ¿Te qué? Ni un amigo nuevo, ni una haría.
1: Ni un amigo nuevo.

amigo nuevo en una haría.

masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Pada akhirnya ya, kalau kita ngobrolin siapa yang paling pintar, siapa yang paling cerdas, itu bukan perlombaan ya. Setiap orang punya kelebihan dan cara belajar mereka masing-masing. Ada yang lebih cepat untuk membaca, menghafal teori, menghafal rumus. Ada yang baru paham setelah praktik langsung. Yang penting tidak membandingkan diri kita sama orang lain ya, tapi terus berkembang dibandingkan diri kita yang kemarin. Nah itu ya, jadi saingan kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain tuh Bum Pro 2. Karena belajar sebenarnya gak pernah berhenti ya. Setelah kamu lulus sekolah, kita tetap belajar teman Bro 2 tentang pekerjaan, tentang kehidupan, bahkan memahami diri sendiri teman Bro 2 ya. Dan kalau kamu punya suatu kebiasaan yang pengen kamu ubah supaya lebih produktif dan lebih mudah belajar, kira-kira apa teman Bro 2 ya? Oke teman Bro 2, itu dia closingan kita mengenai kecerdasan manusia ya, kecerdasan masing-masing individu. Dan kita masih punya waktu 1 jam lagi ya di sini di Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih punya waktu sejam lagi temu Pro 2 sebelum aku pamitan sama kamu ya. Dan sekarang kita masuk ke section kita Indonesia ya. Of course kita bakal ngasih updatean yang di Indonesia aja lah ya, pokoknya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo begitu ya, apa aja sih yang terjadi di sekitaran kita, picture kamu jangan ganti-ganti frekuensi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngomongin destinasi wisata di Indonesia, ternyata tidak hanya, yaudah kita ngobrolin pemandangan ya, apa aja yang ada di Indonesia. Tapi ya ada salah satu faktor yang paling penting teman Pro 2 ya, faktor kenyamanan untuk semua wisatawan ya. Dan kabar membanggakan datang dari Jawa Barat yang berhasil meraih penghargaan Most Promising Muslim Friendly Region di ajang Halal in Travel Global Summit 2026 ya. Penghargaan ini diberikan karena ya of course Jawa Barat dinilai punya potensi besar sebagai destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan muslim, mulai dari fasilitas ibadahnya, pilihan kuliner halalnya, hingga kelayanan wisata yang nyaman. Prestasi ini diharapkan bisa ngebuat semakin banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri tertarik untuk menjelajahi berbagai destinasi di Jawa Barat. Dampaknya juga nggak main-main teman Pro 2 ya, mulai di sektor pariwisata, hotel, UMKM juga sangat-sangat bisa ikut berkembang teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu nih yang liburan ya, seberapa penting sih fasilitas yang ramah dan lengkap jadi pertimbangan kamu sebelum memilih destinasi wisata di teman Pro 2.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

Coba bayangin deh tembong pro 2, kamu lagi naik pesawat, terus pramugara atau pramugarnya datang nyamperin kamu, bukan bawa roti, tapi bawa lemper, arem-arem, atau bakal lontong isi, gitu ya. Kedengarannya unik, sederhana, begitu ya, kayak bener-bener yang Indonesia banget, begitu ya, tembong pro 2. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini menarik banget ya, karena kalau penumpang yang penerbangannya domestik, mostly ya kita orang-orang Indo begitu ya, bakalan dapat makanan yang lebih familiar. Sementara kalau wisatawan asing yang dapat begitu ya, terus kebetulan aja di penerbangan domestik, itu mereka bisa langsung kenalan sama cita rasa Indonesia yang bahkan belum didapetin sebelum mereka mendarat di kota tujuan begitu ya. Di sisi lain ya, kalau kita ngobrolin tentang ada hubungan dengan UMKM, of course ada, karena UMKM lokal sangat berpeluang mendapatkan pasar baru, apalagi kalau kemasannya pakai daun, sehingga bisa ikut mengurangi sampah plastik sekali pakai begitu ya. Ya, beberapa maskapai dunia memang sudah menjadikan makanan sebagai bagian dari identitas mereka, kayak brandingnya mereka teman pro 2 ya. Jadi bukan hanya mengantar penumpang ke tujuannya, kayak servisnya mereka selama di udara, tapi juga mereka memperkenalkan budaya lewat kuliner. Nah, Indonesia juga sangat terkenal ya, kaya akan makanan tradisional yang punya peluang untuk melakukan hal yang sama, hal yang serupa. Pertanyaannya, kalau suatu hari nanti maskapai di Indonesia betul-betul menyajikan makanan khas Nusantara, kamu lebih pilih lemper, arem-arem, atau justru punya menu favorit lainnya yang wajib banget masuk ke daftar kamu, teman pro 2?

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

Thank you teman Prodo yang masih joinan di sini, iya di RRI Prodo Denpasar. Tapi sayang banget ya waktunya sudah habis bagi aku untuk berbagi sama kamu teman Prodo. Tapi tenang aja, nanti kamu bakal ditemenin sama Kamira ya. Dan ini adalah hari terakhir aku untuk bersiaran di bulan Juni ya. Prank, jangan kira kamu gak siaran lagi nih. Ya aku teman Pro 2, aku bakal tetap siaran ya. Bahkan bulan depan pun besok ya, tanggal 1 aku pagi juga ketemu kamu di sini teman Pro 2 ya. Jadi aman aja ya. I mean like hari ini dan hari terakhir aku bersiaran di bulan Juni. Begitu ya teman Pro 2. Besok seterusnya aku masih nemenin kamu, aman aja di Pro 2 dan pasar. Oke teman Pro 2, langsung aja ya aku pamitan sama kamu. Langsung aja dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70 dan pasar, aku Mita Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih?
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar mbak, banyak amat pesennya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi gak kalap juga kali mesennya.
0: Tahu lagi, terus cabai. Ya, cabainya yang banyak, biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis, buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
4: Pak Satpam, ampun.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka itu dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, 3 saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, 3 saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinny menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinny menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinny pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinny memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinny, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinny tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 edisi hari ini tanggal 30 Juni 2026 bersama Maritia. Rumor hoax kasus proyek di Kelingking. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana, menegaskan rumor yang mengklaim bahwa PTUN telah memenangkan gugatan PT Indonesia Kaisi Tourism Investment Development Group terkait proyek pembangunan lift kaca yang kontroversial di kawasan Pantai Kelingking Nusa Penidasar tersebut sangat melenceng dari fakta lini masa persidangan. Ditegaskan hingga saat ini kasus hukum tersebut masih berada dalam fase pemeriksaan dan belum menyentuh agenda pembacaan putusan sama sekali. Satria Wardana menjelaskan pihak pengadilan baru tahap pengumpulan bukti-bukti material di lapangan dan penyerahan alat bukti masing-masing pihak, bukan sidang penetapan pemenang perkara. Di samping itu, teman Pro 2, dosen ilmu komunikasi kampus LSPR Bali, Ana Agung istri Putri Jayanti, menegaskan literasi digital menjadi instrumen pencegahan berbagai bentuk kekerasan digital dari perundungan cyber, penyebaran data pribadi tanpa izin atau doxing, pelecehan daring, ujaran kebencian, hingga kekerasan berbasis gender online. Dijelaskan literasi digital tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, melainkan mencakup kecakapan memahami informasi secara kritis, menjaga keamanan data pribadi, menerapkan etika berkomunikasi, serta memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga digital. Agung Putri menambahkan penguatan literasi digital bukan sekedar meningkatkan kecakapan teknologi, tetapi juga membangun karakter masyarakat yang mampu memanfaatkan ruangan digital secara produktif, aman, dan beretika. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Diperjelaskan di RKWSTN Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Selamat siang. Yes, teman Pro 2, akhirnya kamu mendengarkan suara Tia yang berkumandang menggelegar ini lagi ya. Ya, teman Pro 2, oh my god, setelah hiatus seminggu alias sakit ya teman Pro 2, kemarin udah balik lagi nemenin kamu. Hari ini balik lagi nemenin kamu, balik lagi. Jangan deh Tia sakit lama-lama gitu lagi, teman Pro 2. Ternyata ya, ada beberapa yang ngeh juga kalau Tia lama menghilang. Dan sekarang Tia is back. Ya, teman Pro 2, Tia nemenin kamu selama 5 jam ke depan. 4 jam, deng. Dari jam 11 sampai jam 3 sore, pastinya it is midday chills. Ya, teman Pro 2, kalau udah midday chills, of course, selalu ya, selalu always kita memulai hit list ya di siang hari ini, teman Pro 2. Yes, of course, sudah meluncur juga ya di story Instagram Erik Pro 2 dan Pasar. Apa sih hit list kita di siang hari ini? Yes, kita bakalan bahas-bahas tentang get healthy, teman Pro 2. Ini bukan LNC ya, tapi Halsey gitu, teman Pro 2, yang bakal Tia bahas selama sejam ke depan. Pasti ada nemenin kamu in this opening of Midday Chills. So, teman Pro 2, jangan lupa kepoin Instagram kita ya di @rrpro2 dan Pasar. Langsung di follow, di vote juga tentang topik kita di siang hari ini, biar makin update, biar makin rame juga yang dengerin Pro 2 dan Pasar. So, what are you waiting for? Langsung buka Instagram kamu, langsung follow Instagram kita di @rrpro2 dan Pasar, di vote which one healthy songs yang kamu suka.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Waktunya Kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling serta downwelling. Apakah kamu tahu?
2: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri,

merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Yes, 92, kamu masih dengerin RRI Proud di Wadon Pasar bareng sama Tia. Dan yes, di siang hari ini dengan sesuainya hit list, of course. Bahasa apa itu? Dengan hit list yang sesuai sudah ada di Instagram RRI Proud dan Pasar ya, 92. Hari ini kita membahas tentang jeng-jeng-jeng healthy. Yes, jadi healthy ini 92, of course ya, penyanyi, penulis lagu, sekaligus seniman yang berasal dari Amerika Serikat yang dikenal karena lirik-liriknya yang personal banget 92, and her type of music sih ya, yang terus berevolusi 92. Kalau nama aslinya, panjang banget, Ashley Nicolette Frangipane, dengan nama panggung yang udah langsung nama utamanya dia, Healthy 92, yang ternyata itu adalah anagram dari nama depannya. Kamu tahu gak sih anagram itu apa 92? Yes 92, kalau misalnya kamu masih bingung nih anagram itu ya 92, itu adalah gimana cara menyusun ulang huruf-huruf dari sebuah kata atau frasa menjadi kata atau frasa baru tanpa menambah atau mengurangi huruf 92. Jadi misalnya nih, karena aslinya dia adalah A-S-H-L-E-E-L-E-Y 92, tapi digeser ya hanya di depan menjadi healthy 92. Nah itu adalah anagram ya 92, permainan kata dan huruf yang tetap nih huruf dan katanya itu sebenarnya, tapi digeser tempat-tempatnya 92. Nah itu adalah salah satu seni mengolah kata juga 92. Dan lagu-lagu populernya healthy banyak banget pastinya. Ada Without Me, ada Bad at Love juga, ada Colors dan Closer yang bareng sama The Chainsmokers. Kalau kamu pengen flashback lagi di 2017-2018 92, inilah saatnya. Jadi kamu jangan lupa vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, which one healthy songs yang kamu suka.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: RRI Radio Tangga Bencana.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
4: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
4: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, kamu masih di hitlist bareng sama Tia teman Pro 2. Dan di edisi LC kali ini, waktunya Tia bacain hasil pollingan kamu. Dan ternyata teman Pro 2 juara dari Pro 2 hitlist edisi kali ini. Ya, edisi LC teman Pro 2 adalah Nightmare yang dirilis di 2019 lalu teman Pro 2, di mana dari detik pertamanya Nightmare ini teman Pro 2 langsung menghadirkan energi yang intens banget ya. Kalau dari judulnya udah mengerikan banget nih. Yes, mimpi buruk teman Pro 2 dengan beat yang keras, gitar yang agresif dan vokal healthy yang penuh emosi teman Pro 2 ngebuat lagu ini kerasa kayak luapan emosi gitu ya, yang penuh ekspresi yang benar-benar kayak bilang kalau kayak ternyata ekspektasi ini beda ya, dan ternyata ini adalah ekspektasi yang too much buat perempuan teman Pro 2. Lirik-liriknya kayak I'm tired, I'm angry, I'm tired and angry, but somebody should be. Itu adalah salah satu inti pesan dari lagu Nightmare dari Halsey ini teman-teman Pro 2. Dimana Halsey ini memang ya mengajak kamu teman-teman Pro 2 sebagai pendengar untuk jangan ya, jangan terus-menerus menekan emosi kamu demi terlihat baik-baik aja teman-teman Pro 2. So it's okay untuk jujur kepada dirimu sendiri teman-teman Pro 2, be yourself. Dan gak boleh ya terlalu too much, gak boleh jadi people pleaser lah ya teman-teman Pro 2. Ada teman Pro 2 langsung aja ya, tiap bakal puterin juara dari Pro 2 Hitlist edisi Halsey kali ini dengan Nightmare dari 2019 lalu teman Pro 2. And for information, karena bentar lagi jam 12 ya, pastinya bakalan ada puji tersedia. Jadi untuk kamu yang masih main, silahkan siap-siap juga. Dan pastinya abis itu kita bakalan bahas-bahas tentang info kuliner dan UMKM start from 12 until 1 PM teman Pro 2. So, thank you buat kamu yang udah nge-vote ya di edisi Halsey kali ini teman Pro 2. Dan langsung saja mari kita sambut, ini dia Nightmare.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

menghilangkan kekotoran. Di tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 sekarang udah pukul 12.13 ya. Setelah tadi puji tersandi berkumandang teman Pro 2, now saatnya kamu go get your lunch teman Pro 2. Jangan lupa makan siang ya teman Pro 2, karena jam-jam segini adalah jam-jam rawan untuk ngantuk, jam-jam rawan untuk lapar, semuanya pengen dimakan. Jadi silahkan makan siang dulu sembari menikmati jam istirahat juga, kalau ada jam istirahat kantor kamu ya. Kamu makan apa siang hari ini teman Pro 2? Yang pastinya sambil ditemenin RRI Pro 2 dan Pasar, karena nanti bakalan bahas info kuliner dan UMKM selama siang ke depan. So don't go anywhere, and this is special for you teman Pro 2. Why don't we dengan

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

This is dia tadi, Heal gak tuh? Yang Your Side by Word Genius ya teman produa. Ya memang lagunya maksudnya membuat kamu healing ya rasanya. Karena itu beneran explore Indonesia banget video klipnya teman produa, dengan opening yang benar-benar ada musik Indonesia, musik tradisional juga. Kalau udah Word Genius teman produa, seperti namanya, genius. Kayak gak ketebak loh tiba-tiba ada kayak gitu di openingnya teman produa. Tapi benar-benar cocok ya dengan kontur suara penyanyinya juga teman produa. And by the way, ini bebas ya teman produa. Memang ya beberapa kombinasi musik itu keren banget teman produa. Tapi kalau misalnya kombinasi makanan, kamu harus note teman produa. Kenapa? Karena ada beberapa kombinasi makanan yang sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu penyerapan nutrisi, bahkan bisa banget memicu masalah pencernaan di tubuh kamu. Nah, salah satunya adalah mie instan dan nasi putih. Ini adalah salah satu kombinasi yang sering sekali terlihat. Gak di fase-fase akhir bulan seperti hari ini, teman produa. Yes, mie instan dan nasi putih ini adalah kombinasi yang menumpuk karbo, of course ya, we know. Nasi putih itu adalah karbo, apalagi mie instan yang karbo instan maksimal ya. Jadi ini adalah menumpuk karbohidrat ganda yang minim serat, teman produa. Jadi hal ini bisa memicu lonjakan gula darah drastis ya, teman produa, dan meningkatkan resiko obesitas serta diabetes. Karena ini full gula, teman produa. Selain mie instan dan nasi putih ini nih, teh dan susu nih. Siapa yang sering beli teh tapi diisi susu, atau memang ya teh-tehan yang milk tea gitu loh teman produa. Nah ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena tanin pada teh teman produa, terutama teh hitam atau hijau, itu dapat menghambat penyerapan kalsium dan zat besi yang ada pada susu. Jadi sebenarnya teh dan susu ini nggak bisa bersatu, karena kalau digabung juga tidak baik-baik saja teman produa. Jadi teh, susu, udah gitu. Ini bahkan yang healthy lifestyle nih harus di note juga ya, karena pisang dan susu itu sebenarnya sebaiknya jangan disatukan teman produa. Karena kedua makanan ini sama-sama padat nutrisi dan berat di lambung. Jadi kalau kamu konsumsi secara bersamaan pisang dan susu, atau lagi apalagi jus pisang isi susu, itu bisa memicu rasa begah teman produa, bisa kembung juga, dan memperlambat sistem pencernaan kamu. Jadi bisa di-note ya teman produa, makanan-makanan yang Tia sebut tadi jangan digabungkan, karena memang ada gabungan-gabungan yang ternyata tidak baik-baik saja, seperti kamu dan dia mungkin.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Tips of the day. Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Yes, itu dia tadi Daisy. Ya, bunga Daisy itu comel banget sih teman produk. But by the way teman produk, kita lanjutkan ya. Ternyata gak cuma 3 gabungan tadi yang tidak baik teman produk. Ternyata nih jus jeruk dan susu juga gak boleh digabungin karena asam sitrat ya teman produk, dari buah jeruk itu dapat menggumpalkan protein susu atau kasein. Jadi teman produk, kalau misalnya kamu minum jus jeruk terus habis itu minum susu di waktu yang berdekatan ya teman produk, kamu bisa mengalami gangguan pencernaan atau perut kamu tiba-tiba mules. Jadi langsung bereaksi ya susu ya. Susu ini tricky banget teman produk, apalagi buat yang punya asam lambung ya. Jadi kalau kamu pengen minum susu, please deh di googling dulu atau dengerin nih. Gak boleh ya teman produk. Yang pertama, pisang dan susu gak boleh, teh dan susu gak boleh, jus jeruk dan susu juga gak boleh. Ini juga buah yang raja buah tapi berbahaya, durian. Nah teman produk, kalau kamu suka makan durian, itu ya teman produk gak boleh digabung sama daging merah ya. Karena ini juga sering banget ya dibahas sama ahli gizi teman produk. Kenapa? Karena mencampur makanan yang tinggi protein atau lemak ya, apalagi daging merah ini note banget protein full di sana ya teman produk, dari jenengnya udah merah tok teman produk. Jadi kalau itu digabungin dengan durian, itu dapat memicu peningkatan suhu tubuh, lonjakan kolesterol, ini yang pasti banget teman produk, lonjakan kolesterol dan masalah jantung juga. Jadi untuk kamu yang punya kolesterol dan darah tinggi juga, jangan coba-coba makan daging merah abis itu durian teman produk. Karena itu adalah combo-wombo yang membuat perut kamu berguncang tidak baik-baik saja, dan pastinya kamu harus menghindari ini teman produk. Kalau misalnya kamu punya durian, kamu punya daging merah, kamu makan daging merahnya, duriannya kasih Tia aja. Hihihi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
3: HP aku di mana ya?
4: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
3: Ah, segar. Kamu udah minum air?
4: Itu air minum aku, Keles.
3: Oh, no.
5: Teman terbaik.

Yes, itu dia tadi Lonely Holiday. Yes, dari salah dua anak muda Indonesia, tepatnya dari Indonesia Penida, teman-teman berdua. So cute ya, Lala Maranda dan siapa lagi satu? Ya intinya mereka adalah Alijal, teman-teman berdua. But by the way, untuk info kuliner, info-info makanan kita sudahi dulu ya teman-teman berdua. Karena after this song, Tia bakalan bahas-bahas tentang info olahraga. Ini adalah info yang paling Tia suka teman-teman berdua. Karena lot of information yang happy-happy yang bakal Tia sampaikan di info olahraga ini. So teman-teman berdua, don't go anywhere ya. Stay tune di sini aja. Dan kamu yang mau request, boleh banget. Langsung di WhatsApp kita teman-teman berdua, boleh banget di 089-6200-3900. Atau di sosmed, di Facebook, X, Twitter, di Instagram, bisa di TikTok juga di @rri_pro2 dan pasar.

0: Kocak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
2: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 FM.

SMA Pro 2. Itu dia tadi Home, We're Not Alone dari Stereo. Wow, teman Pro 2. And ya teman Pro 2, kalau udah bahas-bahas olahraga ya, dia biasanya bahas tentang e-sport ya teman Pro 2. But for now, kita harus berbangga, berhappy dulu nih, karena tim Indonesia kita, apalagi laki-laki ganteng ini ya teman Pro 2, baru habis memenangkan salah satu pertandingan. Gak lain gak bukan adalah teman Pro 2, jeng. Apa teman Pro 2? Dari volleyball, yes, ada AVC Men's Cup teman Pro 2 yang sudah berlangsung 2 hari yang lalu ya teman Pro 2. Kemarin 2 hari yang lalu, benar 2 hari yang lalu, yang dimenangkan oleh timnas Indonesia kita. Keren banget teman Pro 2. Kalau yang paling tidak suka sih Boy ya, MVP of the game ya, Boy Arnes teman Pro 2. Dan ternyata memang ya Indonesia ini sangat gacor teman Pro 2, karena banyak mendatangkan pemain-pemain muda juga. Ada Hendra juga, ada Alvin si ganteng juga. Alvin apalagi teman Pro 2, adiknya, ibunya, semuanya pemain voli, bapaknya juga. Jadi itu adalah pure blood volleyball Indonesia teman Pro 2. But ada yang bikin Tia salfok dikit teman Pro 2, adalah penggunaan singkatan IDN dan INA. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya tentang itu teman Pro 2? Yes, ternyata teman Pro 2, penggunaan singkatan Indonesia, ada IDN, ada INA, itu untuk Indonesia pastinya terjadi karena adanya perbedaan standar lembaga internasional dalam mengklasifikasikan kode negara. Jadi kamu jangan bingung, jangan kok ini ada IDN, ini ada INA gitu ya. Karena kalau kemarin kita pakai INA ya untuk di AVC Cup-nya yang volleyball ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, perbedaannya yang pertama, teman Pro 2 ini dikutip dari Wikipedia langsung ya. Yang pertama, IDN itu merupakan kode resmi negara yang ditetapkan oleh ISO atau International Organization for Standardization melalui standar ISO 31661 serta digunakan oleh lembaga dunia seperti FIFA. Jadi itu digunakan untuk surat-menyurat internasional, sistem data global, dan register ID. Makanya IDN ya teman-teman. Nah kalau INA, nah INA itu merupakan singkatan yang digunakan oleh IOC atau International Olympic Committee, dan dalam beberapa ajang olahraga internasional seperti Asian Games atau Olimpiade, itu adalah untuk mencegah tertukarnya Indonesia dengan India. Jadi kalau India kan IND ya teman-teman. Kalau jadi di Asian Games makainya INA. Jadi kalau misalnya kamu lihat entah itu INA atau IDN, itu pasti Indonesia.

0: waktunya kentongan.
1: Cacar monyet atau monkeypox adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dari kelompok yang serupa dengan penyakit cacar. Penyakit ini sebenarnya telah ditemukan oleh para ilmuwan sejak tahun 1958. Cacar monyet sering ditemukan di negara Afrika Tengah dan Afrika Barat, tetapi belakangan ini penyakit ini kembali merebak di beberapa negara di luar Afrika. Penyakit cacar monyet adalah penyakit menular dan penularan bisa terjadi melalui hewan dan manusia. Penularan tidak hanya terjadi dari primata ke manusia, tetapi juga bisa menular melalui paparan hewan lain, seperti tikus hingga tupai yang terinfeksi.

0: Yes, masih dari kawasan Metropolis Semarang 70 Denpasar. Yes, 92 setelah tadi ya, Tia bahas-bahas tentang ternyata IDN sama INA itu ya sama-sama Indonesia dong ya. But 92, simpelnya nih 92. Secara administratif global, IDN itu adalah kode utama. Sedangkan INA lebih banyak dipakai dalam konteks olahraga yang kompetitif. Kayak di Asian Games yang kemarin e-sport, itu kan full INA ya. INA Dalvin, INA Pratama, INA Zilhak, nah itulah semuanya. Nah jadi IDN itulah kode utamanya Indonesia. Tapi biar gak gini ya teman 22, biar gak ketuker sama India. Karena India itu kan IND, tapi Indonesia IDN. Jadi ibaratnya kayak ada selingan kode lain, yaitu pakai INA teman 22. Jadi IDN itu sudah sesuai dengan ISO, kalau INA itu sesuai dengan IOC ya. Jadi gak ada perdebatan lagi kenapa kita pakai IDN atau Indonesia, karena menyesuaikan lagi ya. Kalau memang FIFA itu pakainya IDN ya, surat-suratan kita pakai IDN. Tapi perkenalan kita biasanya atau nicknamenya itu pakai menggunakan INA teman 22. Jadi kalau misalnya kamu pengen nih menjadi INA siapa gitu teman 22, misalnya Tia nih, INA Tia, aduh amin swaha, siapa tahu gitu ya menjadi satu apa gitu loh, mewakili Indonesia dengan username awal INA gitu kan, amin.
1: Teman terbaik.

Pokemon Pro 2. Dari sepak bola, kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Teman Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

Ya, semua berdua nih kita masih happy banget of course ya, karena Indonesia sangat melambung tinggi teman berdua kalau di bola voli ya. Apalagi kemarin sempat menang di India itu yang Avicii Cup. Yang paling Tia note itu sebenarnya adalah FYP-FYP yang nongol tentang perlombaan voli ini teman berdua. Karena gak sedikit pemain Indonesia yang berhasil mendapatkan service ace. Ya apalagi kemarin ada Arhan, ada Boy juga teman berdua. Dan Kurniawan juga gak jarang mendapatkan service ace. Nah, ini jadi pengen Tia bahas ya jadinya ya. Sebenarnya service ace itu apa sih teman-teman? Karena ternyata itu juga salah satu yang menjadi andalan dari Megawati. Ya, 92. Ini sebenarnya service ace ini ada di voli, ada di tenis juga. Tapi kita bahas based on bola voli dulu. Jadi ini teman 92, dalam bola voli ya, service ace ini terjadi ketika, coba kamu bayangin deh teman 92. Bola hasil pukulan servis meluncur dengan keras dan akurat, terus habis itu jatuh di area pertahanan lawan tanpa ada pemain lawan yang menyentuhnya. Jadi benar-benar langsung tajam gitu loh teman 92. Dan ini juga diberikan jika lawan melakukan pelanggaran posisi rotasi akibat bola servis tersebut. Jadi singkatnya lawan tuh gak bisa ngelawan, gak bisa mengembalikan keadaan dari bola itu. Yang misalnya nih tim Indonesia, kayak kemarin tuh yang paling banyak servis ace yang Tia lihat itu di konten-konten Indonesia melawan Korea yang di grand final teman 92. Jadi misalnya nih Boy, soalnya banyak banget Boy dapat service ace kemarin teman 92. Jadi Boy nih pas dia service pertama, terus abis itu bolanya tuh of course jatuh di tempatnya lawan teman 92. Nah itu lawan gak bisa ngebalikin bolanya buat ke Indonesia lagi. Nah itu disebut sebagai service ace. Dia dengar caster ngomong kayak service ace, itu kayak happy banget teman 92. Karena benar-benar itu service yang biasanya dilakukan dengan teknik jump serve atau service lompat, yang itu benar-benar adalah keahlian dari seorang Boy teman 92. Nah kenapa itu dilakukan? Biar laju bola itu kencang banget teman 92 dan sulit untuk diantisipasi atau sulit dibalikan sama lawan. Dan itulah yang FYP banget teman 92, Arhan, terus habis itu Kurniawan, terus habis itu Boy yang kemarin di Avicii Cup teman 92. Nah jadi kalau misalnya kamu pengen belajar bola voli teman 92, apalagi yang memang se-strong ini ya, memang sih teman 92, kamu bisa banget nih belajar ngeliat-ngeliat ya dari permainan seorang Boy dan kawan-kawan teman 92. Karena benar-benar kayak kak bisa dilawan, dan benar-benar itu kayak oh my god, kalau kamu lihat lagi sekarang teman 92 itu benar-benar kayak the boy's a liar.

0: Waktunya kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Waktunya kentongan.
3: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Deli di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,3 Pro 2 FM. Ya, yes, 92. Now, saatnya Tia update info entertainment buat kamu. Dan ternyata nih teman Pro 2, di balik peliknya ya tentang permasalahan royalty music Indonesia, teman Pro 2, ternyata manajemen royalty music LMK Indonesia menjadi rujukan di Malaysia, teman Pro 2. Ya, yes, nanti aku tetap dari Antara News ya. Model manajemen pengumpulan royalty music Indonesia melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN menjadi rujukan untuk diimplementasikan di Malaysia, teman Pro 2. Ini adalah dari Persatuan Karyawan Malaysia yang merupakan wadah para pegiat seni negeri jiran itu ya, teman Pro 2, melalui rapat anggota tahunan organisasi menyatakan meminta pemerintah Malaysia untuk mengambil alih kendali atas mekanisme pengumpulan dan pendistribusian royalty music layaknya yang dilakukan di Indonesia melalui LMKN. Ini berarti memang ya para pegiat seni udah mulai ngeh, teman Pro 2, ternyata royalty ini bisa diproses ya jika memang dilakukan dengan benar. Ini pastinya diusulkan agar Malaysia mengikuti model yang diterapkan di Indonesia, di mana isu-isu serupa sempat ternyata ya juga dihadapi di Malaysia, hingga akhirnya pemerintah Indonesia menyelesaikannya dengan mengambil alih seluruh pengumpulan royalti dari badan-badan pengumpul yang ada. Ini menjadi inspirasi ke Malaysia pastinya, karena memang ya teman Pro 2, bagaimana biar penulis lagunya misalnya dapat, penyanyinya dapat, penonton juga happy tanpa takut ini sebenarnya boleh gak sih kita dengerin, ini sebenarnya boleh gak sih dinyanyiin. Ya, sama Pro 2, karena industri musik Malaysia selama bertahun-tahun sudah menghadapi keluhan yang berulang, bahkan terkait transparansi royalti, biaya administrasi yang tinggi, struktur pengumpulan yang terpecah belah beda-beda, perselisihan antar organisasi manajemen kolektif, serta tidak kepuasan di kalangan artis, komposer, penulis lirik, pelaku pertunjukan, produser, pemilik rekaman. Dan ini gimana sebenarnya royaltinya didistribusikan dari siapa untuk siapa, gimana biar adil dan efisien. Oleh sebab itu, teman Pro 2, pegiat seni Malaysia mengusulkan agar pemerintah Malaysia mengambil inisiatif dalam menciptakan platform manajemen royalti digital terpusat di bawah kepemimpinan pemerintah sebagai tulang punggung nasional yang terpercaya untuk pendaftaran hak musik, pelacakan penggunaan, penghitungan royalti, dan juga pendistribusian dari hasil royalti. Jadi teman Pro 2, mari kita doakan semoga permasalahan pelik royalti ini juga aman-aman aja ya di Malaysia, karena di Indonesia juga gak sedikit permasalahan seperti itu, tapi karena sekarang sudah diurus oleh pemerintah, jadi mari kita doakan baik-baik saja, teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong.

Yes, you are still on 94.3 RRI Pro 2 dan Pasar. Ya, setelah lagu happy gak tuh. Setelah info-info happy dan menyenangkan dari tadi, teman Pro 2, dari tadi siang banget info happy-happy-nya. Ini ada info sedih teman Pro 2, karena Junkyu Treasure harus hiatus sementara untuk fokus ke kesehatannya dulu nih. Ya mau gimana lagi teman Pro 2, kalau udah bahas kesehatan ya kayak dia harus hiatus sebentar teman Pro 2, karena tidak enak badan, tenggorokan juga tidak baik-baik saja ya. Kemarin syukurnya sekarang udah baik-baik saja, sudah kembali ke stamina yang ya bisa dibilang sudah kembali prima teman Pro 2. For information nih, anggota grup K-pop Treasure Junkyu ya teman Pro 2 akan menghentikan sementara ya. Jangan khawatir teman Pro 2, it's sementara saja dari seluruh aktivitasnya teman Pro 2 karena mengalami masalah kesehatan sebagaimana diumumkan di sosial medianya YG Entertainment. Jadi YG Entertainment ini bilang kalau Junkyu meskipun kondisi kesehatannya kurang baik teman Pro 2 tapi tetap ya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aktivitas bersama grup Treasure. Bahkan nih teman Pro 2 dia tetap ikut dalam berbagai aktivitas kayak dimana Treasure tuh baru aja menyelesaikan promosi mini album mereka yang berjudul New Wave. Tapi teman Pro 2 berdasarkan keinginan seorang Junkyu ingin istirahat lah ya teman Pro 2, gimana gak capek gitu loh abis album baru juga, dan dengan pertimbangan di sekitar orang-orang sekitarnya Junkyu juga, dimana seorang Junkyu ini perlu ketenangan dan waktu istirahat secara khusus teman Pro 2, dan diputuskanlah bahwa dia akan menghentikan sementara seluruh aktivitas dia dan mengambil masa istirahat teman Pro 2. YG Entertainment juga menyampaikan untuk sementara waktu Junkyu akan istirahat dan tidak ikut berpartisipasi dalam aktivitas Treasure yang akan datang, termasuk syuting PV lagu Beside ya yang berjudul Danger yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Jadi teman Pro 2, baik seluruh agensi maupun seluruh anggota Treasure akan memberikan dukungan pastinya ya untuk Junkyu teman Pro 2 biar kondisinya kembali stabil dan lebih prima lagi untuk naik ke atas panggung dengan karya-karya baru bersama Treasure juga. Bahkan Junkyu ini juga ngasih pesan buat fansnya teman Pro 2 yang pastinya udah khawatir banget teman Pro 2, dimana seorang Junkyu ini menulis ya, dia langsung bacain versi Indonesianya. Halo Treasure Maker, ini Junkyu. Aku sudah lama memikirkan bagaimana memulai surat ini, tetapi akhirnya aku memutuskan untuk menulisnya dengan harapan pesanku yang tulus bisa sampai kepada kalian. Jadi singkat cerita, Junkyu ini berterima kasih dan bersyukur ya dengan diterimanya dia sama pendengar selama ini. Tapi mari kita doakan semoga Junkyu juga gimana lagi ya teman Pro 2, harus istirahat kalau udah sakit teman Pro 2. Jadi kamu juga kalau misalnya sakit istirahat, jangan dipaksain kerja full terus ya teman Pro 2. So, ganbate.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2

Ya setelah info dari ya sakitnya seorang sakitnya tuh hiatusnya seorang Junkyu Treasure karena pengen istirahat ya karena sakit mampu dua. Sekarang let's we move into a viral information. Yes, Netflix sudah merampungkan produksi musim terakhir live action Avatar The Last Airbender. Yes, 92. Ini adalah proses yang ditunggu-tunggu juga ya karena ya as we know ya Avatar sukses besar 92 dan ini adalah musim ketiga, produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir serial live action Avatar The Last Airbender. Jadi momen ini pastinya menandai juga 92 berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang udah menjalani syuting 2 musim terakhir secara beruntun. Well, ya 92 untuk merayakan selesainya proses produksi para pemain membagikan potret mereka ya dari hari-hari terakhir syuting. Dan itu ada Garden Cormier, ada Kia Wentio, ada Ian Usley, ada Dallas Liu, Mia Chech, dan juga Maria Zhang, teman produa. Jadi untuk kamu nih yang masih menunggu-nunggu ya teman produa, apalagi animasi populer dari Nickelodeon ini teman produa, yes, kamu akan bisa ya nonton dari Netflix of course teman produa, Avatar The Last Airbender secara langsung. Dan ternyata ini memang sudah lagi dikit aja ya teman produa. Jadi untuk kamu yang pengen nonton ini mau bersabar ya karena dari Netflix juga udah mengumumkan sejumlah pemeran baru yang bergabung di musim keduanya Avatar The Last Airbender. Ada Shin Han sebagai Long Feng, ada juga Hua Xuande ya teman produa sebagai Profesor Zi dan Justin Chien sebagai King Shikui. Nah, jadi untuk kamu teman produa yang masih menunggu-nunggu nih, sabar ya karena dari Netflix belum mengumumkan kapan sih jadwal penayangan resmi dari Avatar The Last Airbender. Jadi untuk kamu yang pengen nonton, nonton yang dulu-dulu-dulu ya, sembari tiap puterin another song spesial buat kamu. Ini dia All The Stars.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra, temen berdua.
1: Yes, dan ini ada Tia yang bermanis sejam ke depan ya. Special edition ya ini nampaknya ya. Tapi yeah, cukup membantu Anda yang sedang nampaknya.
0: Iya, yeah, parah ini nih ya, ini ya. Sakit banget perutku, diare abis salah makan kemarin.
1: Aduh.
0: Ada batu dimakan.
1: Aduh.
0: Saking salah makannya itu.
1: Sebenarnya berkah tapi ternyata sesuatu yang salah ya.
0: Iya. Yeah. Ya kayak gitulah ya temu berdua. Sekarang emang musim sakit gitu temu berdua, walaupun cuacanya kayaknya cuaca udah berganti ke kemarau nih di Bali temu berdua.
1: Udah pulih kemarau nampaknya. Mm-mm.
0: Dan juga tetap kita harus menjaga kesehatan, kalau enggak gampang sakit nih, rawan sakit nih. Kemarin Wistia, sekarang Cakra yang terkena sakit.
1: Bayangin aku seminggu hiatus ya temu berdua. Ini terus ini sampingku tiba-tiba megang perut gitu lah setelah makan. Aduh,
0: iya,
1: ini kayak PR banget ini masalah perut ini ya.
0: Iya, temu berdua, buat kamu yang mungkin dokter pencernaan.
1: Dokter, bukan dokter pencernaan.
0: Apa sih ya namanya? THT bukan.
1: THT mah kuping.
0: Iya, makanya. Pokoknya itulah ya. Oh, Obgyn, dokter Obgyn.
1: Obgyn bukannya buat hamil. Ya, perut lah ya.
0: Iya, perut juga. Buat kamu temu berdua yang mungkin daerah rumahnya deket Ayam Muruk, boleh kali mampir ke berdua. Sakit banget perutku semua.
1: Mari kita doakan semoga dia baik-baik aja nih ya teman berdua, karena kita habis trauma timut sempat gini juga kan serupa.
0: Iya. Wah, timut sih kemarin gara-gara ini
1: ya,
0: kan.
1: Ya.
0: Oh iya, timut kemarin keracunan juga ya?
1: Rumah sakit juga kan dia.
0: Oh, tapi dia muntah-muntah.
1: Iya.
0: Aku diare.
1: Aduh.
0: Ya Allah. Ada aja.
1: Ya intinya jaga kesehatan teman berdua dan pastinya stay listening 95.3 karena nanti kayaknya kita bahas kesehatan juga ya di sela-sela obrolan ini. Jadi ya, jangan kemana-mana.
0: Di sini aja teman berdua di Perdua RRI dan Pasar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

0: teman-teman Produa. Nih jujurly kasihan ya dengan
1: lah udah mau masuk aja.
0: Partner saya ya ini ya lagi tidak baik-baik saja.
1: Iya, ini.
0: Gimana Ki udah mendingan?
1: Belum. Sekarang masih pusingnya makin berasa. Apa aku habis ini minum ini ya? Paracetamol.
0: Boleh aja sih.
1: Atau enggak? Minum paracetamol.
0: Jangan, ya, itu aku serius. Tapi makan aman makan hari ini.
1: Aku aja tadi makan ayam goreng. Ada sambelnya. Nice. Udah nih tuangin di piringnya. Terus baru ingat, oh iya karena aku diare ya gitu. Akhirnya udah
0: kayak orang buat, sakit lupa gitu. Ferry.

0: Wah, nggak bisa tidur tuh semua.
1: Nggak tidur sama sekali, bayangin 5 kali muntah loh. Itu frekuensinya kurang lebih setiap jam dan itu perut
0: sampai habis tuh kosong tuh.
1: Terus habis tuh gas doang isinya dan enggak bisa keluar gasnya kan. Bayangin aku diinfus dari jam 7 pagi karena jam segitu baru aku berani bilang ke soalnya aku ngekos pas itu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, aku baru aku bilang dan yang punya kos tuh anaknya adalah perawat di rumah sakitnya.
0: Oh,
1: jadi sekalian
0: dianterin
1: itu loh waktu itu. Terus habis itu langsung diinfus dari
0: kenapa
1: jam 7.
0: Dirawat di kosnya.
1: Tahu berapa lama aku menunggu si kentut itu datang?
0: Berapa?
1: Sampai jam 12 dari jam 7 pagi.
0: Wah, 5 jam juga tuh.
1: Diinfus.
0: Iya, makanya.
1: Makanya pertanyaan pertama aku tadi itu udah buang angin enggak, aman enggak?
0: Bisa,
1: gak?
0: Gitu. Bisa karena di kamarku juga kipasnya nyala terus jadi
1: tetap angin lah.
0: Iya, makanya. Yang penting bisa buang angin aja. Yang enggak bisa hilang tuh ini sakit kepalanya sumpah dari tadi sakit kepala mulu. Parah nih.
1: Itu gimana lagi ya responnya ya? Karena kalau bahas-bahas buang angin ya itu kayak sembelit, itu kan juga gas nyangkut tuh bahasanya yeah. Tuh. Ya bahasa awamnya ya kayak bahasa bayinya nyangkut ya teman peluru. Tapi kan saya sampai sakit kepala nih gimana lagi ya?
0: Nah, itu makanya kayaknya emang itu tadi yang kamu bilang walaupun cuma buang angin tapi penting ya gitu untuk membaguskan, membenarkan lagi pencernaan
1: ya,
0: gitu.
1: Karena biar kan kita nggak tahu lubang-lubang di tengah nih kalau ada angin semampet apa.
0: Bener.
1: Aduh, jadi jangan remehkan buang angin teman pedua karena Tia sudah menjadi alumni infus gara-gara buang angin. Dan itu juga Timur juga kemarin katanya gitu kan. Kalau nggak buang angin dalam waktu range tertentu, ya jaga kesehatan deh teman pedua. Ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

0: kalau misalnya kita nggak buang air,
1: buang angin,
0: buang angin. Oh dari tadi sumpah
1: ngelag
0: banget, buang air. Selamat sore, jadi selamat
1: bayangin
0: pagi.
1: Bayangin cuma 2 jam segini ya. Jam segini 15.30 ya tadi ya. Iya. Selamat pagi yang terlontar.
0: Selamat pagi gitu.
1: Aku langsung
0: otakku lagi ngelag banget nih. Ya teman perdua, kalau misalnya tadi Tia bilang jarang buang angin ataupun bahkan enggak bisa
1: buang angin.
0: Enggak bisa buang angin itu bahaya, tapi yes, kalau misalnya keseringan buang angin juga bahaya teman perdua.
1: Loh kok bisa?
0: Iya makanya, karena apa ya? Kan kalau misalnya tubuh kita ini harus yang ngepas gitu. Bahkan makan pun kelebihan juga enggak boleh.
1: Ya,
0: kurang juga enggak boleh.
1: Tidak boleh kecuali ya, doa dan uang.
0: Asoy, iya benar. Pokoknya gitu, kalau misalnya apapun di tubuh kita itu harus ngepas aja gitu. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Nah, kalau misalnya kelebihan teman perdua, ini juga bisa akan menyebabkan rasa sakit di pencernaan kamu tuh berdua. Kalau misalnya buang jarang buang angin juga bikin rasa sakit. Kelebihan buang angin juga bikin rasa sakit tuh berdua.
1: Oke, berarti tubuh ini penuh dengan rasa sakit kalau gasnya kurang atau lebih gitu.
0: Dan juga nggak semuanya itu tentang makanan gitu. Bisa jadi karena ada beberapa penyebab lain yang menyebabkan kamu sering banget kentut gitu. Misalnya satu menit kentut 10 kali gitu. Lah,
1: itu namanya musik ya, bukan kentut. Weh,
0: kan dicontohin biar tahu gitu.
1: Agak mengerikan ya.
0: Nah, kalau misalnya ngobahas soal penyebab kentut, keseringan kentut ini, yang pertama adalah mungkin bisa jadi karena kamu banyak menelan udara berlebihan.
1: Waduh,
0: gitu. Jadi sebenarnya menelan udara itu sangat umum ya teman berdua, waktu kamu ngomong, waktu kamu minum ataupun makan teman berdua.
1: Muap juga abis itu pasti
0: iya,
1: masuk.
0: Nah, tapi teman berdua waktu udara itu tertelan terlalu banyak, kemudian itu memicu penumpukan gas di sistem pencernaan. Aku mikir lagi memicu apa ya?
1: Ya gas lah kalau udah bahas angin.
0: Nah, pelansir dari Cleveland Clinic teman berdua, kamu bisa menelan udara dari aktivitas seperti mengunyah permen karet nih ataupun minum minuman soda. Wah, iya lagi. Minum-minuman soda itu kan soda udah berkarbonasi gitu kan? Itu ya. Iya makanya. Apalagi mulut kamu kebuka tuh berdua. Ya iyalah.
1: Kalau minum enggak buka mulut dari mana?
0: Iya makanya, maksudnya sebelum air sodanya masuk ke mulut kamu, tapi kamu udah nelen anginnya dulu. Kebanyakan karbon jadinya. Karbon ini lagi. Karbon fiber. Enggak cuma itu tuh berdua. Iya makanya. Gak cuma itu teman berdua, tapi bisa jadi karena mengonsumsi makanan pemicu gas teman berdua. Itu juga bisa menimbulkan kentut pemicu yang keseringan gitu teman berdua.
1: Contoh durian deh.
0: Wah iya bener. Itu kan juga mengandung gula, karena makanan yang mengandung gula, pati dan juga serat itu gak dapat dicerna sepenuh sama
1: Jojo. Oke, berarti ternyata raja buah ini sangat berbahaya juga ya.
0: Iya,
1: kalau dimakan berlebihan
0: bisa mabok juga.
1: Benar, jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik teman-teman, kecuali kamu dengerin RRI Bro 2 Denpasar.
0: Iya, berlebihan gak apa-apa mah.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI.

0: Yes, itu dia tadi Opalite Mambo 2
1: dari Taylor Swift.
0: Yang menjadi lagu terakhir yang bisa kita putarkan sembari membahas tentang angin ini.
1: Iya benar. Jangan lupa angin-angin yang lain juga ada teman Pro 2 masuk angin, angin puting beliung, angin bahorok,
0: angin malam aja, angin jangan malam. Bahaya dan semengerikan itu, angin pantai.
1: Wah, sumpah kalau misalnya
0: tahu angin pantai.
1: Makanya aku juga baru-baru gini, angin malam tuh di pantai tuh dingin banget.
0: Dan itu sedingin langsung itu. Bangun pagi-pagi tuh panas dingin gitu gak sih?
1: Iya. Wah, apa itu, apa gara-gara itu juga ya?
0: Banyak penyakitnya si Cakra ini.
1: Iya, kayaknya masuk angin juga deh.
0: Kurang-kurangin deh angin-anginan.
1: Iya, kayaknya besok aku mau beli jaket anti angin deh.
0: Asik, bisa gitu ya. Tapi kepanasan dong jadinya, musim kemarau coy.
1: Gak apa-apa, yang penting kan gak masuk angin.
0: Ah, yaudah deh. Tapi ini juga AC kan angin juga.
1: Iya benar, tapi
0: serba
1: kan pakai Freon.
0: Benar juga. Ya udah.
1: Tahu enggak Freon? Kalau misalnya
0: Freon
1: mati.
0: GKT48.
1: Aduh Freya. Kalau misalnya mati jadi Freoff.
0: Oh. Itu semakin ngejokes lagi teman Pro 2.
1: Iya makanya.
0: Ya udah deh. Intinya teman Pro 2 jangan takut untuk buang angin daripada nanti kamu ketakutan gara-gara enggak bisa buang angin.
1: Iya, serem banget dah. Keseringan buang angin juga serem. Gak bisa buang angin juga serem.
0: Ya at least sekali dua kali sehari lah ya.
1: Ya bener.
0: Buang angin, buang air juga teman-teman.
1: Kayaknya setiap waktu deh. Sekali dua kali itu setiap waktu. Pagi dua kali, siang dua kali.
0: Baru bangun sih itu
1: wah banget. Banyak banget itu. Biasanya kentut yang panjang tuh.
0: Jangan dibahas. Maaf ya teman-teman berdua, ini bahasanya kalau bisa bilang agak jorok tapi penting.
1: Iya bener teman-teman berdua. Daripada kamu gak bisa kentut,
0: kamu nanti masuk rumah sakit gara-gara gak kentut, itu bukan salah kita, itu kamu sendiri. Tapi teman Pro 2, salah banget kalau kamu gak lanjut dengerin Pro 2 Denpasar. Meskipun ya dia harus pamit undur diri ya Cakra ya. Yang menemani Cakra selama sejam kebelakang ini.
1: Iya nanti
0: bakalan
1: di
0: bakalan ada sesuatu juga ya.
1: Iya benar, di jam 4 sampai jam kurang lebih di jam 8 ditemenin sama Cakra. Nanti jam 4 juga ada dialog after nanti seperti biasa.
0: Ada info Pro 2 juga nanti pembuka di jam 4.
1: Yoi.
0: So teman Pro 2, thank you yang udah mendengarkan obrolan penting gak penting kita tentang buang angin ini. Dan Tia harus pamit undur diri. Thank you for listening teman Pro 2. Nanti kamu dilanjutin ditemenin sama Cakra Yanuar. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, Cakra masih di sini dan Tia yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another
1: session.
0: Month.
1: Oh iya, besok udah bulan Juli. Selamat bulan Juli.
0: Selamat datang bulan Juli untuk
1: kami
0: besok
1: dari...
0: dan sampai jumpa dari Tia. Thank you for listening. Bye bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 4, saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu agenda utama dalam rapat kerja nasional kedua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau ADPSI di Sanur kemarin, Temu Perdua. Ketua Umum ADPSI Buki Wibawa, Temu Perdua, menegaskan pembangunan harus tetap berjalan melalui peningkatan kreativitas daerah dalam menggali sumber PAD-nya di tengah tantangan penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan optimalisasi aset pemerintah yang belum produktif, penyederhanaan regulasi dan percepatan transisi energi baru terbarukan menjadi strategi yang disepakati guna memperkuat kemandirian fiskal dari daerah tersebut, nomor 2. Buki Wibowo juga menambahkan, Temu Pro 2, pengelolaan sumber daya alam juga didorong agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui hilirisasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Temu Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Wiyagus menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal harus mampu menciptakan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Diingatkan, konsistensi penyusunan regulasi yang adaptif serta pemanfaatan aset daerah secara produktif menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ya, demikian Temu Pro 2, info Pro 2 pada pukul 4 hari ini. Dan sebentar lagi kamu masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra dan narasumber hari ini. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Bicara langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar barengan sama Cakra atau Memperdua udah di jam 4 lebih 7 menit. Ini artinya kita bakal berdialog bersama narasumber hari ini atau Memperdua yang bakal membahas soal topik yaitu seni rupa inklusif dalam disertasi Cipta Seni Rupa Inklusif Artistika dan Estetika Taktilitas Multisensori. Nah, sebelum kita membahas gitu ya teman perdua, karena nggak mungkin Cakra yang membahas ini gitu teman perdua. Sudah ada pakarnya gitu teman perdua. Kita kenalan dulu. Ada narasumber yang udah datang ke studio. Mungkin dari Beli Sindu dulu, abis itu ke Beli Mudra. Boleh, silahkan perkenalkan.
1: Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Kumang Sindu Putra. Mahasiswa doktoral dari program Pascasarjana ISI Bali yang sekarang sedang melakukan riset dan membuat karya yang akan kita bicarakan.
0: Baik, dilanjutkan sama Beli Mudra, boleh?
2: Perkenalkan, nama saya Iwayan Mudrayana. Asal saya dari Gianyar, Angkling itu, dan saya salah satu anggota dari Yayasan Teratai.
0: Iya. Ya. Oke, itu tadi teman perdua ada Beli Sindu dan juga Beli Mudra. Yang mana kita akan membahas soal seni rupa inklusif nih. Nah, sebelum kita beranjak teman perdua, kamu bisa mendengarkan ini dan bisa menonton ini lewat live di Facebook kami di RR Perdua dan Pasar. Kamu bisa bertanya di kolom komentar, nanti Cakra bakal sampaikan ke narasumber hari ini. Dan juga boleh kamu juga follow sosial medianya RR Perdua dan Pasar di Facebook ada, Instagram ada, di Twitter juga ada. Oke, kita ke Beli Sindu dulu nih sebagai apa ya? Sebagai pelopor dari pameran yang akan diselenggarakan ini. Berangkat dari mana sebenarnya di pameran ini dan juga disertasi ini mengangkat soal seni rupa inklusif ini, Beli?
1: Seni rupa inklusif sendiri dilatar belakangi dari bagaimana dominasi visual yang terjadi selama ini pada seni rupa yang kemudian pada akhirnya memberikan jarak atau memberikan batasan kepada teman-teman yang dengan memiliki beragam penginderaan yang tentu saja itu juga bisa digunakan untuk menikmati karya seni.
0: Baik, nah ini akan dilanjut lagi nih sesuai dengan disertasi Beli terkait kalau misalnya seni rupa itu bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu ya Beli ya. Nah, kalau misalnya yang Cakra tahu sih untuk pameran orang datang untuk melihat karya seni itu gitu. Nah, muncul pertanyaan lagi nih Beli, apakah seni rupa itu hanya harus dilihat saja atau bagaimana Beli?
1: Ya, betul. Jadi selama ini paradigma seni rupa sendiri itu kan kita datang ke pameran, kemudian melihat karya seni, dan terkadang ada juga tulisan don't touch atau dilarang menyentuh karya yang padahal si penikmat karya seni ini sendiri berada di ruang kemudian bersama dengan karya tersebut. Itu sampai sekarang memang sudah terjadi. Jadi seni rupa inklusif sendiri ingin sedikit menggeser, jadi bukan menghilangkan ya. Jadi paradigma visual tentu saja yang namanya seni rupa atau visual itu tetap ada sampai kapanpun tidak akan hilang. Hanya saja pada konteks disertasi ini saya ingin menggiring atau menggeser atau memberi sedikit perspektif yang baru atau perspektif yang berbeda bahwa karya juga bisa dinikmati dengan pengindera yang lain.
0: Oke.
1: Antara lain sentuhan itu sendiri.
0: Baik. Nah, ini dalam konteks disertasi ini apakah ada diarahkan khusus gitu ya, terutama untuk siapa seni rupa inklusif ini disajikan gitu, Beli?
1: Untuk seni rupa inklusif sendiri saya arahkan untuk semua audiens.
0: Oke. Untuk semua audiens, tapi juga bisa merasakan gitu ya melalui sentuhan-sentuhan atau bunyi, orientasi ruangan dan juga ingatan. Betul ya Beli ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kita beralih ke Beli Mudra. Yang mana Beli Mudra ini adalah pelukis juga dan juga apa sih namanya interaktif, interaksi atau interest dengan yang namanya kopi gitu, menikmati kopi juga. Nah, dalam pameran ini dan juga seni rupa inklusif ini, apakah juga berperan untuk memberikan sebuah karya Beli Mudra, gimana?
2: Dalam hal ini sih, dalam pamerannya Pak Sindu, mungkin kalau dari karya sih belum ada.
0: Oke. Tapi secara pameran nanti akan ikut membantukah atau seperti apa nih Beli Mudra?
2: Dari awal mungkin Pak Sindunya sudah gini, apa namanya, kayak riset di Tratek itu dengan saya dan teman-teman, bagaimana orang tunanetra, orang tidak bisa melihat,
0: ya,
2: bagaimana kita menikmati seni, cara kita menikmati seni, terus memperlakukan seni itu sendiri, dan bagaimana kita menikmati, mengapresiasi seni itu.
0: Oke, nah Cakra mau nanya nih buat Beli Mudra, saat meneliti itu, apakah Beli Sindu memberikan karyanya untuk dinikmati gitu ya, secara teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Teratai ini menikmati karya seninya atau bagaimana nih Beli?
2: Ya kebetulan kemarin, baru kemarin banget, kapan nih guys? Berapa hari yang lalu itu
0: ya.
2: Pak Sindu bawa hasil karyanya setelah melakukan penelitian itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan di situ kita diminta untuk meraba semua karyanya, dan habis itu kita disuruh kayak apa ya yang bisa kita tangkap dari karya itu.
0: Oke. Okay. Nah, iya. Berarti gimana nih Beli pengalamannya, mungkin boleh diceritakan kemarin setelah merasakan dari karya seni yang dibawakan oleh Beli Sindu, pengalaman apa yang bisa ditangkap nih Beli?
2: Yang pasti secara pribadi sih, bagi saya tuh seni itu tak terbatas ya.
0: Ya.
2: Dan bisa dinikmati dengan cara apapun oleh siapapun gitu. Jadi bagaimanapun bentuknya itu yang kita raba, nanti kita akan di situ kita bisa belajar karya itu mencerminkan apa, menggambarkan apa dari bentuk-bentuknya.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin secara visual kita, bagi saya yang tunanetra, tidak tahu secara detail apa ini sebenarnya ini bentuk apa nih, warnanya apa. Tapi dari perabaan itu kan ada kayak lekukan-lekukannya, kayak bentukannya yang bisa diraba itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari situ kita bisa berimajinasi dan mengkait-kaitkan dengan konsep seni dari yang kita pahami, kemudian oh ini maksudnya apa ya, seperti ini.
0: Oke. Okay. Ya. Dan juga Cakra juga mau nanya nih Beli, karena Beli Mudra juga kan sebagai pelukis gitu ya, yang mana darah seniman itu ngalir di darahnya Beli gitu kan. Kalau misalnya, walaupun tadi udah disebutkan kalau misalnya di pameran ini Beli belum sempat untuk memberikan karyanya, tapi selama menjalani sebagai pelukis ini, ada nggak tantangan ataupun gimana caranya menuangkan ide itu dalam sebuah lukisan Beli?
2: Nah pertama kan ini saya seorang tunanetra.
0: Ya.
2: Tapi saya tunanetranya setelah umur 15 tahun.
0: Ya.
2: Jadi selama 15 tahun itu kan saya masih bisa menikmati sini dengan visual. Jadi setelah saya tunanetra masih ada kayak ingatan-ingatan tentang bentuk, tentang warna, seni itu seperti apa. Dan itu coba saya explore lagi untuk sekarang ini.
0: Oke.
2: Okay. Baik dari itu bagaimana saya membuat karya dengan kayak lukisan tempel kayak gitu, membentuk-bentuk suatu objek itu. Itu yang pasti sudah terkonsepkan dulu di pikiran saya.
0: Oke. Okay. Nah, apakah lukisan ini juga memberikan ini Beli, apa namanya? Memberikan tekstur gitu yang bisa dirasakan juga oleh teman-teman penyandang disabilitas?
2: Iya, ada.
0: Okay. Oh, ada.
2: Ada. Itu bisa disentuh, nah ada teksturnya, bentuknya. bisa diraba.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Nah, dari sekian perjalanannya beli, kalau misalnya di total-total sekarang ada berapa karya nih?
2: Kalau yang kayak lukisan tempel yang benar-benar jadi, mm-hmm. itu ada berapa ya? Antara 5 kalau tidak salah. Oh, karena wow. ada beberapa karya juga yang nggak ada apa namanya? Teksturnya itu.
0: Iya. Yeah.
2: Dan juga saya juga menggambar di kayak kertas gambar gitu, tapi dengan cara pensilnya ditekan dengan keras, jadi
0: oh memberikan tekstur juga ya
2: di ya kayak jadinya kayak kertasnya rusak, tapi itu berupa karya gitu,
0: berupa karya,
2: bisa ya. Disentuh, bisa diraba gininya, hasil goresannya.
0: Iya, oke. Okay. Nah, untuk Bli Sindu sendiri, kita kembali ke Bli Sindu. Itu tadi yang dijelaskan sama Bli Mudra kan terkait lukisan tempel dan juga apa ya, mengutamakan tekstur dalam sebuah lukisan yang bisa dinikmati juga oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ini juga sejalan dengan pameran seni rupa inklusif ini ya, Bli ya, yang mana juga akan menghadirkan experience atau pengalaman ini untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ini kenapa apa ya, kalau kita kan sebagai manusia dibekali dengan kulit yang bisa meraba gitu kan, sentuhan itu adalah salah satu indera yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, kenapa sentuhan ini menjadi penting, Bli?
1: Sentuhan menjadi penting karena sentuhan bisa memberikan pendalaman tentang pengalaman yang lebih. Jadi terkadang kalau kita pada indera mata ya atau penglihatan itu kadang-kadang bisa menipu. Jadi menurut saya kalau sentuhan dia bisa lebih dalam lagi memaknai hidup, apa yang diraba, kemudian apa yang dirasakan oleh tangan ataupun kulit dari kita itu, jika benar-benar diperhatikan ini, itu bisa kita resapi secara mendalam.
0: Baik. Gitu. Nah, kayak gitu ya teman perdua, ini baru sekelumit Cakra ngegali terkait topik hari ini, yaitu seni rupa inklusif dalam disertasi Cipta Seni Rupa Inklusif Artistika dan juga Estetika Taktilitas Multisensori. Nanti Cakra bakal lanjut lagi sama Bli Sindu dan juga Bli Mudra terkait apa aja nih yang bakal ada di pameran ini, dan juga ada kata-kata taktilitas multisensori. Nanti kita bakal bahas seperti apa konsepnya, seperti apa teman perdua. Tapi setelah yang satu ini, jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum, yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Masih barengan sama Cakra Temu Perdua dan juga masih bareng sama Bli Sindu dan juga Bli Mudra. Dan kita masih ngebahas soal seni rupa inklusif nih Temu Perdua. Tapi sebelum ke tadi ya, apa namanya, multi taktilitas multisensori, Cakra mau nanya ke Bli Sindu nih, bedanya seni rupa inklusif ini dan juga seni rupa yang hanya menyediakan akses tambahan itu seperti apa, Bli?
1: Jadi seni rupa inklusi yang saya garap sebagai proyek ini, dia memang dibuat atau memang dilakukan sedari awal kita memang melibatkan teman-teman netra sebagai subjek yang menilai bagaimana tekstur yang saya hadirkan. Jadi selain saya memperhatikan aktivitas teman-teman untuk menentukan orientasi bagaimana teman-teman melangkah, bagaimana teman-teman melakukan perabaan, yang itu juga dimasukkan ke dalam ukuran karya saya dan di dalam bagaimana nantinya menikmati karya saya. Jadi seni rupa inklusif yang saya tawarkan yaitu seni rupa yang dari proses kita mulai, memang dari awal kita lakukan dengan teman-teman netra. Jadi dalam konteks disertasi saya menawarkan metode yang namanya ROI. Jadi reflection, kemudian observasi, kemudian inklusif. Jadi dalam proses refleksi, jadi kita melihat dan membayangkan gimana sih proses perabaan itu dilakukan ketika dipindahkan ke dalam satu karya seni. Yeah. Nah, kemudian pada tahap observasi, saya melihat teman-teman netra dalam melakukan kesehariannya, yang kemudian ketika mereka menyentuh benda-benda keseharian, nah itu saya pindahkan menjadi proses pemilihan media atau bahan yang saya gunakan menjadi bagian dari tekstur. Okay. Dan kemudian pada tahap inklusif, tentu saja teman-teman jadi teman-teman yang mengevaluasi karya saya, apakah tekstur itu bisa memberikan kenyamanan ataukah dia bersifat melukai. Dan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam seni rupa inklusif. Jadi karya yang ditawarkan benar-benar aman untuk siapapun.
0: Oke. Okay. Nah, terutama untuk teman-teman penyandang disabilitas ya. Yeah. Kita ke Bli Mudra dulu. Bli, dalam tadi kan Bli udah cerita kalau misalnya Bli Sindu sempat membawakan karyanya yang akan dipajang di pameran gitu. Yeah. Dan juga mempersilahkan untuk teman-teman disabilitas menikmati karya tersebut. Nah, tadi Bli Sindu juga sempat menyinggung terkait evaluasi dari karya seni tersebut. Kalau misalnya dari Bli Mudra sendiri, setelah sudah menikmati karya seni itu dan juga memiliki pengalaman dalam karya seni yang disajikan sama Bli Sindu, ini apakah ada evaluasi ataupun kalau misalnya dari pandang Bli Mudra sendiri gimana terkait karya seni yang dibawakan sama Bli Sindu ini?
2: Terkait dengan evaluasi tadi.
0: Iya.
2: Mungkin menyesuaikan dengan gininya tampilan dari karyanya itu. Karena kan sentuhan setiap orang itu beda-beda ya. Pemahamannya ini, misalnya saya nih nyentuh bagian ini kiri. Okay. Ini apa ya? Tapi orang lain bisa tahu ini apa gitu. Terus juga medianya kayak di satu kanvas gini tuh, kotak itu. Kalau terlalu padat juga mungkin orang akan bingung juga sentuhannya.
0: Iya, apa. Betul.
2: Tapi dengan cara melihat itu kan udah langsung detail kan.
0: Iya.
2: Justru di sana saya setelah meraba itu banyak mendapatkan kayak ide baru.
0: Oke.
2: Okay. Referensi beberapa beberapa referensi mungkin dari penggunaan bahan. Oh, ternyata bahan kayak gini nih bisa ya dipakai kayak gini. justru seperti itu yang saya dapat banyak.
0: Oke. Okay. Yeah. Nah, ini setelah mendapatkan ide tadi langsung diaplikasikan atau ditampung dulu gitu, nanti kalau misalnya baru niat untuk menuangkan ide ini baru digarap atau gimana nih, Bli?
2: Sementara masih ditampung dulu. Mm-hmm. Karena sekarang saya masih gini, kayak belajar bikin formula gitu, racikan gitu, yeah. Dengan mungkin dengan tekstur yang lembut gitu, yang bisa dibentuk-bentuk, gampang dibentuk dan gampang dicari bahannya. Kayak kemarin saya bikin itu dari kardus bekas itu, yeah. Saya rendam blender bentuk, tapi belum jadi. Tapi sebelum itu juga pernah saya menggunakan dari limbah ampas kopi gitu kan. Mm-hmm. Saya juga kerja sebagai barista itu kan. Yeah. Nah, itu kan banyak itu ampas kopinya yang limbahnya itu. Nah, itu coba saya jadikan gitu medianya itu.
0: Oke.
2: Okay. Ini... Dan itu sudah jadi satu sih yang satu karya dengan menggunakan limbah ampas kopi itu.
0: Limbah ampas kopi. Oke. Okay. Yeah. Ini menarik nih. Karena Cakra juga penikmat kopi gitu ya. Cakra pengen tahu nih lebih detail Bli Mudra. Gimana cara mengolah ampas kopi ini? Yang mana kalau misalnya kita tahu ampas kopi itu teksturnya kan kalau misalnya dipegang gitu, apalagi kalau misalnya enggak yang padat banget, itu kalau misalnya dibentuk kan bisa hancur lagi. Nah, ini gimana cara mengolahnya biar bisa menjadi sebuah karya nih, Bli?
2: Ampas kopi yang saya gunakan kan dia teksturnya kayak pasir halus gitu, yang bukan ampas kopi yang bener bubuk kayak tepung gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Masih agak kasar, cuman di situ saya campur dengan bikin perekatnya dari kayak tepung maizena gitu, kayak tepung maizena. Itu saya bentuk itu di adon.
0: Iya.
2: Habis itu baru saya tuangkan ke atas kanvas gitu, dibentuk-bentuk. Nanti setelah dibentuk, itu kan secara tekstur ampas kopi itu kering ya?
0: Iya, betul.
2: Setelah keringnya tuh dia pecah-pecah kayak retak-retak gitu. Nah, di situ tuh saya tumpuk lagi sama pakai lem.
0: Oh, oke.
2: Okay. Untuk megang ininya biar tidak rontok gitu.
0: Berarti dua kali proses ya, Bli ya?
2: Iya, benar. Okay.
0: Nah, ini berarti kalau misalnya menggunakan ampas kopi juga ada aromanya nggak sih, Bli? Soalnya kan kalau misalnya bikin kopinya yeah. aja itu kan udah wangi nih. Ampas kopinya setelah dijadikan sebuah karya ada wanginya juga atau gimana, Bli?
2: Kalau setelah jadi karya, karena kan dia diwarnai lagi kan ya,
0: yeah.
2: dengan menggunakan cat gitu, jadi ampas aroma kopinya hilang jadinya.
0: Oke.
2: Okay. Kecuali kita memang natural menggunakan hanya bentuk dari bentuknya aja, tidak diwarnai lagi gitu, baru masih gini dia, aroma kopinya masih kuat.
0: Oh, oke, okay. Kayak gitu ya teman berdua. Yeah. Mungkin kamu juga bisa mencoba-coba nih di rumah. Kalau misalnya punya ampas kopi, jangan langsung dibuang, bisa dibikin karya. Nah, kita balik lagi ke Bli Sindu. Tadi sempat Cakra singgung terkait ini Cakra baru mengenal kata-kata ini, Bli, di topik ini, yaitu taktilitas multisensori. Ini gimana maksudnya, Bli?
1: Jadi taktilitas itu bagaimana unsur-unsur yang bisa dirasakan oleh indera peraba. Jadi kan selain indera peraba, jadi kita memiliki lima panca indera.
0: Iya, betul.
1: Jadi dalam konteks ini taktilitas multisensori itu adalah lima poin yang bisa merangsang indera kita. Jadi namun dalam karya saya yang ditekankan adalah taktilitas dari rabaan.
0: Oke.
1: Okay. Yang dimanfaatkan selain rabaan juga ada tentang suara ya. Jadi okay. atau bunyi, saya memanfaatkan rabaan, kemudian sedikit ditambahi elektronik, jadi karyanya ketika diraba dia akan ada suaranya sedikit gitu.
0: Oh ya. Wow, ini menggabungkan antara modern dan juga tradisional ya, Bli ya. Nah, ini Cakra dari tadi udah beliau udah bilang bakal ada karya seni, bakal ada pameran. Mungkin bisa diperkenalkan ke teman Pro2 pamerannya ini seperti apa tuh, Bli Sindu, dan juga di dalamnya ada berapa karya gitu, boleh dijelaskan Bli?
1: Baik, bagi teman Pro2 yang ada di Bali ya khususnya ya, atau di seputaran Gianyar dan Denpasar, serta Klungkung, nanti tanggal 2 pamerannya akan dibuka di Kulidan Space dan Kitchen. Jadi tempatnya di Guang, Sukawati ya. Guang. Saya akan menampilkan 10 karya dengan 9 karya 2 dimensi dengan basis tekstur, kemudian relief, dan 1 karya 3 dimensi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dalam pameran ini audience atau teman-teman Pro2 yang nanti hadir wajib untuk menyentuh dan mengalami karya saya.
0: Oh, malah kebalikan ya, kalau misalnya pameran dilarang menyentuh, ini wajib menyentuh.
1: Ya, jadi wajib menyentuh.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke. Okay. Nah, dari 10 karya ini Bli Sindu, apakah bekerja sama atau berkolaborasi dengan seniman-seniman lainnya, atau ini pure dari karyanya Bli Sindu semua, atau gimana nih Bli?
1: Dari ide dan gagasan memang pure dari riset yang saya lakukan pada proses program doktoral ISI Bali. Namun secara teknis saya banyak dibantu oleh tim seperti tim audio, kemudian tim teknis di bagian media. Karena saya menggunakan banyak media ya, ada menggunakan lat besi, jadi okay, saya butuh tim yang bisa membantu di bidang itu. Jadi secara konkret ada tim yang membantu, namun secara ide dan keseluruhan memang dari saya sendiri.
0: Oke, Bli, mau nanya dong, dan juga Bli Mudra sebagai perwakilan dari Yayasan Terata ini, waktu mempersiapkan ini kan waktunya panjang banget dong, berapa bulan Bli? 1 bulan? 2 bulan?
1: Untuk pamerannya?
0: Ya, mempersiapkan semuanya.
1: Oh, untuk risetnya sendiri sudah sangat lama sekali, ya kurang lebih saya sudah lakukan riset sekitar 8 tahun.
0: Lama juga.
1: Ya, 8 tahun, kemudian ketemu dengan teman-teman Yayasan Ratai itu kurang lebih 4 tahunan mengamati proses mereka, dan salah satunya memang Bli Mudra ini sangat menginspirasi. Dengan kemampuannya untuk menganalisis tekstur, membuat tekstur, kemudian menawarkan, justru dia juga menawarkan karya seninya dialami oleh teman-temannya. Jadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Teratai itu menjadi inspirasi dan menjadi data-data ide yang saya lakukan pengembangan pada karya saya sendiri.
0: Oke, gitu. Nah itu kalau misalnya dari Bli Sindu ceritanya seperti itu. Ternyata banyak banget ya menginspirasinya, nggak cuma dari Bli Sindu ke Bli Mudra, tapi sebaliknya pun Bli Mudra juga menginspirasi buat Bli Sindu. Nah, Bli Mudra dengan sudah berjalan 4 tahun ya itu tadi Bli Sindu dengan Yayasan Teratai, berarti udah sudah sehafal itu, oh ini Bli Sindu udah dateng nih gitu, atau gimana nih dalam pembentukan riset ini, karena si riset 4 tahun itu lumayan lama loh, maksudnya untuk pendekatannya sendiri dengan teman-teman Yayasan Teratai ini gimana Bli Mudra?
2: Kalau pendekatan saya rasa sangat baik ya, komunikasi dari awal, karena kita juga sebelum kenal sama Bli Sindu juga kan kita sudah melakukan itu
0: ya,
2: kalau melukis ya, bentuk-bentuk apalah yang abstrak gitu. Nah, dengan datangnya Bli Sindu ini kayak memberikan semangat baru gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi apalagi dengan ini dilakukan dengan apa ya, dengan serius, kemudian ini kan kayak menjadi sebuah karya dan diteliti selama itu, nggak hanya karya yang udah jadi, itu juga kedepannya bisa menjadi referensi baru untuk pendidikan seni bagi khususnya bagi kami yang tunanetra, disabilitas netra di sekolah terutama.
0: Oke, okay. Itu ya teman-teman berdua terkait perjalanan bagaimana pameran ini dibentuk. Tapi nanti Cakra bakal ngebahas lagi. Kita jeda dulu teman-teman berdua. Bakal ngebahas lagi lebih dalam karya dan juga pameran yang akan terselenggara di 2 Juli ini. Dan juga seperti apa mekanismenya. Nanti Cakra bakal tanya-tanya lagi bareng Beli Sindu dan juga Beli Mudra. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Ya itu mau berdua udah 55 menit 51 menit. Kenapa 55? Nambah tuh 4 menit. Ya, masih barengan sama Cakra tuh mau berdua dan juga barengan sama Beli Sindu dan juga Beli Mudra. Sebelum kita ke pameran, Cakra tertarik dengan ceritanya Beli Mudra yang tadi bilang belinya juga barista dan katanya buka stand juga di PKB. Bener Beli?
1: Iya, kebetulan sekarang udah dari kemarin ya tanggal 29 ada buka stand kopi di PKB.
0: Oke, mungkin boleh dikasih tahu ke teman pro 2 Beli karena sebagai pencinta kopi gitu, apalagi anak muda sekarang sukanya kopi ya gitu, apalagi Cakra gitu. Jadi pengen merasakan gitu kopinya nikmat yang seperti apa? Apakah kopi Bali kah atau seperti apa? Mungkin boleh dikenalkan ke teman pro 2 Beli.
1: Ya jadi mungkin teman-teman yang di seputaran Denpasar yang sekitarnya mungkin bisa merapat ke PKB ya.
0: Iya.
1: Untuk datang ke standnya Kopi Bayang. Di situ di stand Kopi Bayang teman-teman bisa memilih menu favorit teman-teman dan akan langsung diseduhkan, diracikan sama teman-teman barista netra.
0: Okay.
1: Jadi di situ teman-teman nggak hanya sekedar ngopi, jadi benar-benar mendapatkan pengalaman baru bagaimana teman-teman kopinya teman bisa diseduhin sama teman-teman netra.
0: Oke, nah ini mungkin boleh dikasih tahu ke teman pro 2 Beli di stand tersebut yang harus dicoba menu apa nih Beli? Kalau andalannya nih?
1: Kalau selama ini sih best sellernya ada signature kita ada kopi Bayang Suren, kopi susu gula aren,
0: okay.
1: Ada Americano, terus specialty-nya mungkin di V60 Japanese itu benar-benar menarik.
0: Wow, ini kalau misalnya request nambah susunya lebih banyak itu bisa Beli?
1: Bisa.
0: Oh,
1: boleh sekali.
0: Seru nih, nanti Cakra bakal main-main nih ke stand kopi Bayang ya tadi namanya Beli ya.
1: Iya benar.
0: Oke, ini lokasinya berada di PKB, tepatnya di depan pintu selatan Gedung Sirarnawa, betul?
1: Betul.
0: Iya, di seberangnya banget ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Kita kembali ke Beli Sindu terkait pameran yang akan dilaksanakan di tanggal 2 Juli. Tadi udah disebutin ya, ada 10 karya, 9 karyanya itu adalah 2 dimensi, tapi ada reliefnya kayak, berarti bayangannya Cakra kayak gini ya Beli ya? Kayak yang ada di candi-candi gitu ya Beli ya?
2: Bisa seperti itu. Atau lebih baik datang saja untuk menghilangkan ini rasa penasaran.
0: Iya. Oke. Nama pamerannya apa Beli?
2: Jadi tema cipta seni rupa inklusif, artistika dan estetika taktilitas multisensori saya ikat dengan satu tema yaitu sparsa rupa.
0: Sparsa rupa. Ini ada meaningnya atau ada apa ya? Ada artinya kah dengan memberikan nama sparsa rupa ini Beli?
2: Jadi saya menggunakan salah satu kata ya dari Pancetan Matra ya, jadi salah satunya sparsa yaitu sentuhan, jadi sparsa rupa saya maknai sebagai melihat dengan sentuhan.
0: Oke. Okay. Jadi melihat dengan sentuhan ya. Teman perdua kamu bisa merapat gitu di tanggal 2 Juli. Tepatnya tadi di mana Beli tempatnya?
2: Di Kulidan Art Space. Okay. Jadi dengan alamat Guang ya. Jadi Guang Gianyar Sukawati.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari Sukawati kira-kira 10 menit. Ya, kalau yang tahu Sukawati arah selatan sekitar kurang lebih 10 menit akan sampai di Kulidan Art Space.
0: Oke, okay. Itu dari Pasar Sukawatinya jauh nggak Beli?
2: Kalau kita ukur dari jaraknya itu kurang lebih 4 kilo.
0: Oh, 4 ya, kilo. Nggak terlalu jauh lah ya Beli ya?
2: Ya, nggak jauh.
0: Oke, okay. Nanti juga dari Yayasan Teratai akan mendukung seperti apa nih Beli Mudra untuk pamerannya Beli Sindu di tanggal 2 Juli ini?
1: Detailnya mungkin nanti Beli Sindunya yang jelasin.
0: Oh ya, Mungkin gimana nih Bli terkait Yayasan Teratai, apakah diundang atau juga turut memberikan bantuan terhadap pameran yang akan dilaksanakan di tanggal 2 Juli ini, Bli?
2: Baik, dari rangkaian acara pameran tersebut nanti openingnya akan dilakukan tanggal 2.
0: Oke.
2: Dan keberlangsungan pameran itu sampai tanggal 9. Jadi di sela itu kami berencana untuk melakukan workshop kopi. Jadi yang mengisinya adalah dari teman-teman Kopi Bayang.
0: Asik. Ini bakal setelah dari PKB langsung lanjut. Ya. Lah berarti yang di PKB gimana nih Blue Mudra? Tetap ada yang jaga kah atau gimana?
1: Tetap ada.
0: Oh, berarti
1: di timnya ada 4 orang.
0: Oh, oke. Berarti dibagi 2 ya, Blue ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya mau ngecek nih pamerannya dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu kemana beli? Ke IG kah atau kemana nih?
2: Teman-teman Pro 2 bisa cek di IG dari Kulidan Artspace dan IG saya sendiri Gus Hindu.
0: Ya.
2: Jadi acara dan kegiatannya nanti akan diupload di sana. Sementara yang sudah terupload yaitu tracer-tracer dari proses yang saya lakukan selama ini dengan teman-teman.
0: Teman-teman dari Yayasan Teratai dan juga teman-teman yang sudah membantu ya, Bli ya. Oke, karena udah 57 menit lepas dari jam 4, enggak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir 1 jam Cakra dan Bli Sindu dan juga Bli Mudra untuk menemani kamu di dialog afternoon tea hari ini. Mungkin ada closing statement gitu ya, kata-kata penutup dari Bli Sindu dan juga Bli Mudra terkait seni rupa inklusif ini seperti apa, dan juga buat teman Pro 2 gimana caranya menikmati seperti apa atau perlu dilestarikan juga, boleh mungkin dari Bli Sindu dulu.
2: Seni rupa inklusif, jadi tawaran-tawaran yang saya berikan dalam seni rupa inklusif itu jangan takut meraba karya ya. Jadi jika sudah melihat karya dari Ida Bagus Koman Sindu Putra atau IBKSP, nanti teman-teman Pro 2 bisa menyentuh karya saya.
0: Oke, nah kalau misalnya dari Bli Mudra sendiri gimana nih pesan untuk teman Pro 2 terkait seni rupa inklusif ini?
1: Jangan ragu untuk datang dan benar-benar coba ikut serta untuk menikmati karya seni ini dengan sentuhan. Nanti di situ teman-teman akan bisa belajar bagaimana menikmati seni dengan sentuhan itu.
0: Oke, Bli Mudra mau nanya dong, kalau misalnya dari teman Pro 2 ada yang pengen ngelihat karya seni dari Bli Mudra, bisa datang ke studio kah atau ke yayasan nih, Bli?
1: Bisa datang.
0: Oke, di mana nih Bli tempatnya? Alamatnya?
1: Untuk saat ini karya-karya saya ada di Tabanan.
0: Oke.
1: Di tepatnya di Palem Residen. Jalan Yah Gangga 1 Gubuk Tabanan.
0: Oke, itu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau melihat karya-karya dari Bli Mudra, itu bisa langsung ke Tabanan ya. Effort tapi akan mendapatkan hasil yang worth it juga ya teman Pro 2. Terima kasih Bli Sindu dan juga Bli Mudra sudah hadir ke RRI Pro 2 Denpasar, karena sebentar lagi udah menunjukkan pukul 5 gitu. Kita harus mengakhiri. Terima kasih. Berarti nanti balik langsung ke tempat masing-masing. Bli Mudra ke Tabanan?
1: Ya. Balik ke PKB lagi, jaga stand lagi.
0: Oh gitu. Hari ini jaga stand?
1: Iya, tadi saya di sana jaga stand.
0: Bli Sindu juga balik ke ini?
2: Nanti balik ke Klungkung. Jadi studio saya ada di Klungkung. Jadi bagi teman-teman yang di daerah, teman-teman Pro 2 yang ada di daerah Klungkung bisa mampir.
0: Oke, okay. Di mana tadi Bli?
2: Di Takmung.
0: Di Takmung, ya, ya itu dekat tuh sama desa Banyerang kan waktu ini Cakra KKN di situ. Oke, okay, teman Pro 2 karena udah jam 5 juga itu harus Cakra akhiri dialog afternoon tea hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan lewat Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra kapan-kapan lagi kalau ada dialog lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Pro.

0: Zodiac pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya, malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan lo sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: 95,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu masih barengan sama Cakra setelah tadi kamu ditemenin di dialog afternoon tea. Sekarang barengan lagi di 95,3 FM teman Pro 2.
1: Kain yang memiliki nilai estetika.
0: Dan ya teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan gitu teman Pro 2, Cakra bakal bawain kamu informasi lokal teman Pro 2. Kita mengetahui dulu ya di Kota Denpasar, dan kita update-update dulu di Kota Denpasar dan juga di Pulau Bali dan juga di Indonesia khususnya ada informasi terbaru apa nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau joinan gitu ya teman Pro 2 ataupun mau request lagu, boleh ke WhatsApp-nya RR Pro 2 Denpasar di 0896200-3900. Bisa kamu infoin juga nih di seputaran daerah kamu, apakah hari ini macet atau enggak, karena hari ini kayaknya macet banget nih di beberapa jalan teman Pro 2 tadi. Di Sanur macet gitu, habis itu di Pemogan waktu Cakra berangkat juga macet gitu, semua aja macet. Jadi gitu ya teman Pro 2, masih barengan sama Cakra sampai nanti kurang lebih di jam 8 malam. So don't go anywhere, stay tune terus di sini aja.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, informasi pertama ini datang dari Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya bersama jajaran menunjukkan barang bukti saat konferensi pers tindak pidana 4C di Polda Bali Denpasar hari Senin tanggal 29 Juni 2026 kemarin, teman Pro 2. Direktorat Reserse Kriminal Umum Tumum Perdua atau Direskrimum Polda Bali bersama jajaran berhasil mengungkap 80 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan juga pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan serta pencurian biasa atau cusa di seluruh Bali dengan menahan 97 orang tersangka serta menyita barang bukti diantaranya 47 unit sepeda motor, 20 unit ponsel, 3 unit mobil, dan juga 4 unit laptop, dan uang tunai puluhan juta rupiah, teman Pro 2. Serem sih, teman Pro 2. Sekarang makanya kita harus berhati-hati lagi, teman Pro 2. Jangan sampai kita dipertemukan sama kejadian-kejadian buruk kayak gini, teman Pro 2. Aduh, semoga Bali semakin kesini semakin aman dan tenang ya, teman Pro 2.

0: Fakta loh.
1: Arjeplok adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplok menurun hingga -20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplok. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplok meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplok terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.
2: Teman terbaik.

Ya, teman-teman berdua, nanti di jam 6 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandia, dan di jam 6 lebih 15 menit Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi stay tune terus di Radio Perdua Denpasar, karena setengah 7 bakal ada gila bola seperti biasa.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
2: 95,3 FM

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaku watu ning karu pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: 5,3 RRI Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2. Setelah tadi kamu di jam 6 tepat, Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puji tersandia. Dan di jam 6 lebih 15 menit, Cakra juga hening sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang di setengah 7 lebih 3 menit Temu Pro 2. Cakra balik lagi buat ngebahas bola Piala Dunia ya. Sudah pastinya Temu Pro 2 kita bakal ngebahas kejadian epik tadi pagi sih Temu Pro 2, yaitu saat Jerman melawan Paraguay dengan adu penalti nih Temu Pro 2. Setelah Paraguay kemarin dibabat habis dengan Amerika Serikat, sekarang malah lebih unggul Paraguay daripada Jerman Temu Pro 2. Hari ini Cakra ngobrol-ngobrol bareng sama AI seperti biasa. Kita bakal mencari tahu informasi terkait Piala Dunia yang digelar tadi pagi Temu Pro 2, terkait pertandingan Jerman dan Paraguay. Halo AI, kamu bisa memberikan informasi ke Cakra terkait Piala Dunia pertandingan Jerman dan juga Paraguay tadi pagi yang akhirnya mengharuskan Jerman untuk kalah dan nggak lolos dari 32 besar ini Temu Pro AI.
1: Tentu Mas Cakra. Jadi tadi pagi di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Jerman bertemu Paraguay. Pertandingan berakhir imbang 1-1, tetapi ditentukan lewat adu penalti. Di adu penalti, Paraguay menang 4-3 sehingga Jerman harus angkat koper. Ini jadi kejutan besar karena Jerman tersingkir di fase ini, sementara Paraguay melaju ke babak berikutnya. Kalau butuh detail lain, aku siap bantu.
0: Sementara kalau misalnya ngomongin soal Jerman nih dengan prestasinya di Piala Dunia sebelumnya nih, kok bisa ya kalah dengan Paraguay yang mana kalau misalnya secara nama gitu, Jerman itu sangat dijagoin nih di Piala Dunia.
1: Iya, betul banget Mas Cakra. Jerman memang salah satu tim paling dominan di sejarah Piala Dunia. Mereka juara 4 kali dan sering melangkah jauh di turnamen. Tapi dalam beberapa edisi terakhir memang ada penurunan. Di 2018 mereka gugur di fase grup. Di 2022 meski lolos, mereka juga gugur di babak 16 besar. Faktor yang sering dibahas adalah regenerasi pemain yang agak lambat, strategi yang kurang pas, dan juga mental adu penalti yang kurang kuat. Jadi ini semacam peringatan buat Jerman bahwa dominasi mereka nggak bisa dianggap remeh, apalagi di turnamen sekompetitif ini. Kalau mau, kita bisa lihat analisis lebih detail soal performa mereka di fase grup atau gimana perjalanan mereka sebelumnya.
0: Oke, boleh. Kita bisa lihat analisis lebih detail soal performa Jerman ya di fase grup atau gimana perjalanan mereka sebelumnya nih buat AI.
1: Jadi di fase grup Piala Dunia 2026, Jerman memang sempat menunjukkan awal yang kuat dengan kemenangan besar 7-1 atas Curaçao, dan mereka lolos ke babak knockout sebagai runner-up grup. Namun mereka justru kalah di pertandingan penentuan melawan Ekuador yang menunjukkan masalah mental dan kesulitan menyelesaikan laga. Jadi meski angka di awal terlihat bagus, performa mereka masih belum konsisten, terutama di momen krusial.
0: Oke, berarti di Piala Dunia 2026 ini, Jerman sudah melawan negara mana aja nih?
1: Jadi di Piala Dunia 2026, Jerman sudah melawan Curaçao pada 14 Juni, menang 7-1, lalu melawan Pantai Gading pada 20 Juni, menang 2-1, dan terakhir melawan Ekuador pada 25 Juni, kalah 1-2. Akhirnya, di babak 32 besar pada 29 Juni, Jerman seri 1-1 melawan Paraguay, tapi akhirnya kalah lewat adu penalti dan tersingkir dari turnamen.
0: Oke, kalau misalnya kita update terkait Piala Dunia yang sekarang sedang berjalan nih AI, bisa diinformasikan nggak? Berarti tinggal negara mana aja nih yang tersisa di 32 besar ini?
1: Saat ini, 8 tim sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim-tim yang lolos adalah Kanada, Paraguay, Brasil, Meksiko, Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, dan Belgia. Jika Mas Cakra butuh daftar lengkap 16 tim atau rincian berdasarkan grup, saya siap membantu.
0: Oke, dengan tim-tim yang lolos tersebut, ini kan ada 32 besar, berarti nggak cuma Kanada, Paraguay, Brasil, Meksiko, Portugal, Spanyol, dan Amerika Serikat serta Belgia aja. Masih banyak lagi dong. Boleh dikasih tahu nggak rincian lengkapnya negara-negara mana aja yang tersisa di 32 besar ini?
1: Jadi untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026, ada 32 tim yang lolos. Beberapa di antaranya adalah Meksiko dan Afrika Selatan dari grup A, Swiss dan Kanada dari grup B, Brasil dan Maroko dari grup C, Amerika Serikat, Australia dan Paraguay dari grup D, Jerman, Pantai Gading dan Ekuador dari grup B, serta tim-tim lain dari grup-grup lainnya, termasuk Algeria dan Austria sebagai tim peringkat 3 terbaik.
0: Oke. Dan di laga pertama nanti, pertandingan pertama saat menentukan 32 besar ini, ada pertandingan negara mana dan mana nih yang bakal menjadi pusat perhatian dunia terkait Piala Dunia 2026 ini?
1: Pembuka babak 16 besar Piala Dunia 2026 belum lengkap, tetapi diketahui ada pertandingan pertama yang dijadwalkan pada Sabtu 4 Juli dengan kick-off pukul 10 pagi PT dan pukul 14 siang IT di salah satu arena, serta laga kedua pada pukul 14 PT dan 17 IT. Jadwal lengkap dan konversi ke waktu WIB masih bisa diatur jika dibutuhkan.
0: Oke, untuk jadwal lengkapnya pertandingan apa nih di pukul 14 siang IT di salah satu arena ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli?
1: Babak 16 besar Piala Dunia 2026, pertandingan pertama pada Sabtu 4 Juli akan dimulai di Houston pukul 13.00 IT atau 19.00 WIB, dan pertandingan kedua di Philadelphia pukul 17.00 IT atau 23.00 WIB. Jadi siaran bisa dimulai beberapa jam sebelum kick-off, dan kita bisa fokus ke statistik lawan dan performa tim.
0: Oke, itu ya teman per dua, kalau misalnya ngobrolin soal pertandingan Piala Dunia di 2026 ini, semakin kesini semakin memanas teman berdua. Nanti Cakra bakal balik lagi buat mencari tahu apakah Perancis juga lolos dan masuk di 32 besar ini atau gimana. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum, senyum.
1: Kayu, Ca. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Masih barengan sama Cakra teman perdua. Dan udah 52 menit lepas dari jam 6. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman perdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Pro 2 dan Pasar. Dari tadi pagi sampai sore ini Cakra yang siaran. Ketemu lagi besok di Today's Recap teman perdua. Nanti malam kamu ditemenin sama Azriel Timothy. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 7 sampai jam 8 kamu bakal ditemenin di Ini Indonesia. Cakra bakal puterin kamu single-single pilihan RRI Pro 2 dan Pasar. Dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia teman perdua. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar. Kalau misalnya kamu kepo sama Today's Recap nanti malam ngebahas apa, pantengin terus sampai nanti malam. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Anwar bertugas pamit teman perdua. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore teman perdua, dan sampai jumpa esok hari. Bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna,

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: sleep, I wouldn't be who I am.
1: Apakah kamu tahu?
2: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orang utan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orang utan ke alam liar. Selain orang utan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orang utan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orang utan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Menurut saya, keberadaan desa wisata merupakan langkah yang positif karena dapat mengembangkan potensi lokal yang dimiliki desa, baik dari segi budaya, alam, maupun kearifan lokal masyarakat. Selain menjadi destinasi wisata, desa wisata juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa harus meninggalkan identitas budaya yang dimiliki.
1: Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keunikan dan daya tarik wisata. Kawasan ini mengintegrasikan unsur atraksi, akomodasi dan juga fasilitas ekonomi yang lainnya yang dikelola sedemikian rupa untuk menarik perhatian para wisatawan. Ekonomi kreatif di desa wisata merupakan kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, budaya lokal, serta inovasi masyarakat sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai tambah dan juga meningkatkan kesejahteraan. Kehadiran ekonomi ini menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan desa wisata karena mampu mengubah potensi lokal menjadi produk dan layanan yang bernilai ekonomis.
0: Saya, manfaat desa wisata cukup beragam, di antaranya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha kuliner, homestay, kajian, dan jasa wisata. Selain itu, desa wisata juga membuka lapangan pekerjaan baru, mengurangi urbanisasi, dan memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat, serta mendorong perkembangan infrastruktur yang lebih baik di daerah tersebut.
2: Menurut saya, keberadaan desa wisata merupakan langkah yang baik karena dapat mengembangkan potensi daerah sekaligus menjaga budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat. Desa wisata tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi media edukasi bagi wisatawan untuk mengenal kehidupan, adat istiadat, dan kearifan lokal. Jika dikelola dengan baik, desa wisata akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.
1: Berbagai sektor ekonomi kreatif dapat berkembang di desa wisata, seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, seni pertunjukan, fashion berbasis budaya lokal, fotografi hingga pembuatan souvenir khas daerah. Produk-produk tersebut juga tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi identitas yang membedakan satu desa wisata dengan yang lainnya.
2: Adanya desa wisata memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Warga memiliki kesempatan untuk membuka usaha seperti menjual makanan khas, kerajinan tangan, atau menyediakan jasa penginapan dan pemandu wisata. Selain itu, desa wisata juga membuat daerah menjadi lebih dikenal, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pembangunan fasilitas umum yang lebih baik.

Melalui ekonomi kreatif, masyarakat desa memperoleh peluang untuk terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata, mulai dari memproduksi kerajinan, mengelola usaha kuliner, menjadi pemandu wisata, hingga menyelenggarakan atraksi budaya. Dan hal ini menciptakan lapangan kerja baru. Selain memberikan manfaat ekonomi, ekonomi kreatif juga berperan dalam memperkuat daya saing desa wisata. Produk dan juga pengalaman wisata yang unik, autentik dan juga berbasis budaya lokal menjadi nilai tambah.

Menurut saya, desa wisata perlu terus berinovasi agar tetap menarik bagi pengunjung. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan media digital untuk promosi, menyediakan informasi wisata yang mudah diakses, serta mengembangkan berbagai aktivitas yang melibatkan wisatawan secara langsung. Saya berharap desa wisata dapat terus berkembang tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya. Saya juga berharap masyarakat semakin aktif terlibat dalam pengelolaannya, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dengan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan pengelola. Desa wisata diharapkan mampu menjadi destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan membanggakan daerahnya.

0: Info Pro 2.
1: Apakah kamu tahu?
2: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto, adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Path. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mulanya tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: pop. Masuk papa juga?
1: Ngerjain.
0: Oh,
1: papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-kompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lu langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: zaman
1: dulu, catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake. Ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman itu.
1: Hip hop banget, benar. Hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh,
0: this itu is fun. Udah di Medan waktu itu?
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan,
1: rap.
0: Wah gila, keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Okay. Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Oke.
1: Okay. Yeah. Iya. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya dan yang cewek kayak lu dengerin gak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger
0: beberapa,
1: lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masuk lah. Masih masuk lah, masih nyaman didengerin.
0: Iya iya dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Sih. Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang. Iya. Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Benar. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: tuh apa artinya?
1: Kayak
0: cemana, kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan cerita personal lo.
1: Enggak sih, enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya?
1: Benar, iya, benar. Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya, iya, iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya, di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Sinfet.
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Yeah, yeah. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPKL. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL yang
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan? Yes. Horor.
1: Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes. Inspired. Inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Killer One.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: udah jatuh.
0: Dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku. Ini.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Gitu iya, iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Iya. 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Porris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar kita keep aja.
0: Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen Pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu. Kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman Pro 2 nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 sama Steve teman Pro 2. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When you...

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stayfet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas deh.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Benar. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Yang
1: untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 12 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin betul. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman Pro 2 atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada
0: atau,
1: sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya, gitu.
1: Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Ada
1: karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lu menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi 90s ya. Iya,
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya udah ya hip hop aja gitu.
0: Oke, okay. Kayak emang yang ya baggy apa ya kayak ketupat bener ya. Tapi kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Gak bisa mikir sih.
0: Sepakat.
1: Gitu.
0: Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan.
1: Terapan.
0: Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak enggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian
0: gitu.
1: Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo Wah aneh sih. Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau ada prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita nggak usah ngelawan.
0: Oke. Okay. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Sepatu. Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget
1: sih. Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish.
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman berdua.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Kembali lagi bersama Rianta Ronaldi di malam hari ini. Dan juga kita udah kehadiran narasumber teman Pro 2. Yaitu namanya siapa nih narasumbernya?
1: Saya bukan narasumber.
0: Oke.
1: Saya hanya main-main aja kesini.
0: Oh iya, pendengar setianya Pro 2 nih. Sering main ke box teman Pro 2. Dan kebetulan dia ada cerita, ada sharing-sharing yang mau diobrolin sama Ronald ya, di malam hari ini.
1: Di box ini.
0: Yes, tapinya pastinya juga obrolannya penuh dengan informasi ya, juga ya buat teman Pro 2.
1: Sedikit butuh ini sih sebenarnya, gambaran kehidupan aja.
0: Jadi mau curhat tentang gambaran kehidupan nih. Oh iya, udah hadir siapa di sini namanya?
1: Bli James.
0: Jadi teman Pro 2 pasti nggak asing lah dengan nama Bli James ya.
1: Betul. Udah sering nemenin beberapa penyiar di malam hari.
0: Yes, betul banget. Tapi menemaninya belakangan ini, bukan belakangan ini, tapi harusnya menemaninya yang cowok-cowok aja ya.
1: Iya. Kenapa tuh?
0: Ya kalau yang cewek kan biarkan mereka berkreasi sendiri.
1: Oh iya, gitu. benar.
0: Atau enggak biarkan mereka mengajak teman-teman ceweknya.
1: Oh iya.
0: Karena kan siaran cewek malam-malam kalau misalnya berdua, yang cewek-cewek dua tuh jarang banget. Cowok sama cowok sering.
1: Udah sering.
0: Cowok sama cewek sering.
1: Betul.
0: Cewek sama cewek jarang ya?
1: Iya ya.
0: Iya kan? Kalau misalnya cewek sama cewek paling mentok-mentok tuh kalau misalnya ada anak magang yang lagi magang di Pro 2, Dit.
1: Iya.
0: Nah ini malam ini Ronald sama Bli James kayaknya mau bawain tentang ramalan perakiran cuaca ya teman Pro 2.
1: Loh, kan biasanya kalau cuaca pagi hari. Nah.
0: Oh iya, pagi-pagi ya. Itu karena udah jatahnya penyiar pagi ya.
1: Betul, karena udah sekarang penyiar malam. Kita mungkin kita ramal tentang apa ya, tanggal lahir.
0: Weton. Agak PR ya kalau misalnya weton. Websitenya udah hilang Pak, masalahnya Pak. Nyari informasinya agak susah nih.
1: Oh, jadi apa dong kita ramal apa hari ini?
0: Kita bakalan ngasih tentang ramalan zodiak nih teman-teman. Jadi bagi kamu yang percaya nggak percaya sama zodiak ya udah nggak apa-apa, tapi kita informasiin aja karena gini Dit, namanya ramalan zodiak ya, kadang-kadang tuh beberapa ramalannya itu benar juga bisa dibilang enggak.
1: Iya.
0: Tapi seenggaknya ada poin motivasinya di dalam ramalan tersebut.
1: Jadi percaya enggak harus percaya. Tapi bukan, mungkin untuk jadi peringatan atau semangat mungkin.
0: Iya, buat jadi semangat. Jadi ya seperti kata-kata orang-orang tua ya, ambil yang baik-baiknya aja.
1: Masih.
0: Buang sampahnya pada tempatnya.
1: Oh iya, itu masuk sih.
0: Ya teman Pro 2, abis ini kita bakal bacain informasi tentang ramalan zodiak khusus buat kamu. Jadi tungguin aja zodiak kamu, bakal kita bacain atau bakal kita roasting nih Dit.
1: Waduh. Kita tunggu aja informasinya.
0: Kita tunggu
1: ya
0: aja setelah lagu yang kita puterin khusus buat kamu di malam hari ini.

menyiapkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yes, itu dia sambung dari Pamungkas feat Dipa Barus nih, Dit. Menurut kamu gimana, Dit, lagunya Dipa Barus lagi Pamungkas yang barusan?
1: Ini baru denger ya, jadi belum bisa.
0: Masa baru denger? Ini lagu udah lama, Dit.
1: Iya, bro. Cuman kan apa?
0: Oh, baru dinikmatin secara
1: menghayati. Karena akhir-akhir ini kan Anda tahu sendiri ya, begitu.
0: Oh iya, akhir-akhir ini Adit sering korek kuping ya.
1: Iya, sudah lama tidak mendengarkan lagu, lebih mendengarkan gamelan.
0: Oh iya.
1: Gamelan.
0: Iya, karena kan Adit ini lagi tugas di PKB ya.
1: Iya, enggak sih, lebih ke Roller Bed sih aku. Oh. Tadi lagunya Mas
0: Kayak kurang konek kita hari
1: kurang
0: ini.
1: Kurang konek kita hari ini. Ada masalah apa ini?
0: Brother? Nggak, ini nggak ada masalah apa-apa sih, teman berdua. Cuman karena tadi kita udah muterin sambung, jadi kita harus menyambungkan calling kita sebelumnya
1: dengan
0: kita
1: lagunya.
0: Tapi kalau misalnya tadi ya, kita udah janji sama teman berdua bakal kita bakal bawain tentang ramalan zodiak di malam hari ini, deh.
1: Bukan Feng Shui?
0: Bukan, oh, agak susah, Pak.
1: Oh iya, benar-benar. Siapa tahu kan yang lagi mau bangun rumah gitu.
0: Iya kan. Oh, gitu. Kalau misalnya ngomongin Feng Shui, tata letak juga ternyata di Bali juga ada ini.
1: Widih, langsung dipraktekin di sini nih.
0: Enggak, jadi di Bali itu kita baru tahu ya, gitu ya. Kalau misalnya ternyata di sini juga ada Feng Shui-nya,
1: Feng Shui-nya lokal. Mungkin nanti untuk pendengar Pro 2 yang penasaran apa nih yang disebutin nama kita, dengerin sampai mungkin nanti malam.
0: Iya, nanti malam. Karena bakal kita spill Feng Shui Bali itu apa
1: itu
0: sebenarnya.
1: Dia.
0: Karena ini kita udah janji bawain zodiak dulu. Jadi teman Pro 2 yang udah nungguin zodiak kan jadi terganggu ya kalau misalnya kita ganti topik lagi.
1: Iya.
0: Ini langsung aja nih, Dit. Kita bacain zodiak pertama, yaitu apa dari tenal? Capricorn.
1: Wih.
0: Tapi harus sebelum masuk ke zodiak ini, zodiaknya Adit sebenarnya apa nih?
1: Sama Capricorn.
0: Saya. Oh, Capricorn.
1: Oke. Okay. Kebetulan ini saya nih.
0: Oke. Okay. Ini kita bacain dulu ya, khusus buat teman Pro 2 dan juga Adit nih yang mungkin sesuai dengan ramalan ini.
1: Oke, okay, boleh.
0: Jadi
1: boleh.
0: Untuk peruntungannya sendiri hari ini Anda dituntut untuk pandai mengatur ritme, berarti musisi nih.
1: Ritme pekerjaan mungkin.
0: Oh, ritme pekerjaan mungkin ya. Saat energi masih penuh, melangkahlah dengan maksimal. Namun jika tubuh mulai terasa lelah, jangan ragu untuk beristirahat sejenak. Perjalanan kamu tuh masih panjang, jadi hindari memaksakan diri. Nah, kalau misalnya belakangan ini Adit sering memaksakan diri apa enggak nih? Kalau misalnya bercermin ke belakang ya, kalau misalnya lihat spion nih.
1: Iya. Kalau memaksakan diri mungkin enggak ya, lebih ke ini aja mungkin.
0: Maksain orang. Maksain diri sih enggak ya. Iya. Tapi orang dipaksa.
1: Iya, dipaksa buat bekerja terus.
0: Ini kita lanjut ke keuntungan ya.
1: Keuntungan, keuangan gak sih, bro?
0: Keuangan ya kan emang berhubungan dengan untung rugi.
1: Oh betul. Mantap banget emang.
0: Kalau untuk keuangannya sendiri, untuk teman-teman Pro 2 yang Capricorn nih, tawaran kerjasama yang tampak menggiurkan belum tentu benar-benar menguntungkan.
1: Oh gitu.
0: Jadi kamu harus mengandalkan usaha sendiri, justru bisa menjadi pilihan yang lebih aman selama Anda yakin dengan kemampuan pribadi Anda sendiri.
1: Oh betul. Jadi selagi bisa ngerjain sama diri sendiri, kita jangan bergantung sama orang lain.
0: Yes, itu dia. Jadi buat Capricorn ini, nah ini kan sama ke semua orang harusnya. Siapa yang mau hidupnya bergantung sama orang lain kan?
1: Kita nggak tahu tapi hal di luar sana.
0: Iya, kita nggak tahu sih. Iya, betul. Kita ingatkan untuk Capricorn di luar sana ya.
1: Iya, betul.
0: Terus untuk asmara sendiri nih, Dit. Untuk Capricorn ini adalah pasangan mungkin bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata.
1: Oh gitu.
0: Tidak perlu terlalu dipikirkan selama dia tetap menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada kamu.
1: Nah, kalau misalnya udah nggak perhatian dan peduli,
0: nah berarti itu pacar orang lain.
1: Oh, pacar orang lain. Oh, salah berarti.
0: Salah ya. Jadi kalau misalnya orang udah punya pacar, jangan dideketin.
1: Oh iya sih.
0: Ya kan?
1: Jangan.
0: Makanya karena dia nggak bakal ngasih respon.
1: Benar.
0: Gitu. Nggak bakal ngasih perhatian, nggak bakal ngasih kepedulian.
1: Iya. Pedulinya kan dibuat orang lain.
0: Karena udah punya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi Anda pelakor.
1: Ya jangan ya di luar orang.
0: Iya, jangan dicontoh ya teman Pro 2 ya.
1: Buat orang-orang yang udah punya pasangan, perhatian dan peduliannya itu untuk pasangannya.
0: Iya, gitu. Dan kalau misalnya kamu juga suka sama seseorang yang mungkin udah punya pacar.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ya pilihannya cuma dua.
1: Apa tuh?
0: Cari orang lain atau tungguin sampai putus.
1: Astaga, berarti sama aja ngedoain dong.
0: Iya, kalau putus kan biasanya putus kan langsung ke pernikahan.
1: Betul.
0: Maksudnya ditunggu sampai berpisah di pernikahan kan gak baik juga. Benar, doa sih. Yang buruk namanya
1: doa yang
0: itu.
1: Buruk.
0: Jadi pilihan pertama kayaknya lebih baik deh, mending cari orang lain
1: dulu ya.
0: Betul.
1: Oke. Lanjut nih mungkin ya.
0: Lanjut.
1: Aku bacain ini tentang zodiak Aquarius.
0: Oke, zodiak Aquaman deh.
1: Aquaman. Nah, ini untuk peruntungannya, keinginan membantu orang lain memang baik.
0: Okay.
1: Tetapi terlalu jauh ikut campur urusan mereka justru berpotensi membawa masalah bagi diri sendiri. Bersikap sewajarnya akan jauh lebih aman.
0: Oke. Okay. Oh. Berarti peruntungan dia lebih natural aja gitu.
1: Lebih natural gitu. Terus untuk keuangannya sendiri, kondisi finansial sebenarnya cukup terkendali. Hanya saja keraguan yang berlebihan membuat progres berjalan lebih lambat dari seharusnya.
0: Oh, berarti ini tipikal untuk
1: kripto, kripto.
0: Iya. Bukan kripto. Apa? Ini buat Aquarius yang apa sih namanya, yang pemikir. Takut, yang takut bahwa besok aku mau beli apa, besok aku bisa makan apa, besok aku hartaku kayak gimana besok. Nah, itu jangan kayak gitu ya.
1: Iya, iya, iya. Karena kalau misalnya terlalu banyak pikiran juga katanya bakal menghambat kan ini.
0: Dan kalau misalnya kita masih mikir besok mau makan apa, besok ada duit atau enggak,
1: betul.
0: Itu namanya mengkerdilkan Tuhan.
1: Woi, luar biasa. Luar biasa.
0: Tenang aja teman-teman gua. Selama kamu berusaha, iya, rezeki enggak bakal kemana ya.
1: Betul. Lu
0: jadi ini kita ya, silang sholat Jumat ini. Ini.
1: Nah, ini lanjut ke asmara ya, Nal.
0: Yes.
1: Jangan terlalu larut dalam angan-angan indah hingga lupa mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pikirkan segala sesuatu secara matang-matang sebelum mengambil keputusan penting.
0: Oke, betul. Memang sebenarnya sih seharusnya seperti itu ya.
1: Ini kayaknya emang buat general ya.
0: Ada orang apa tidak memikirkan sesuatu masih mentah gitu langsung dilempar. Ada sih.
1: Kita nggak tahu tapi benar.
0: Iya, balik lagi. Kita nggak tahu ya di luar sana mungkin memang Aquarius ternyata sering melemparkan pendapatnya tanpa berpikir dahulu. Kita nggak tahu juga sih.
1: Makanya ini diingatkan ya. Iya, makanya ini diingatkan. Fungsinya untuk membaca zodiak ini seperti ini.
0: Oke. So teman Pro 2 masih nungguin zodiak kamu, tungguin aja sampai jam 11 malam karena kita bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam juga nih.
1: Asik.
0: Makanya di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald dan Bli James di sini, tentunya di frekuensi berapa, Dit?
1: 105,9 FM.
0: Yeah. Itu kan Pro 1.
2: 95,3 FM. Untung belum masuk tadi kan?
0: Udah sih. Ini malah promosiin. Ya enggak apa-apa sih. Itu kan apa keluarga kita juga.
2: Keluarga
0: ya.
2: Kita juga, guys. Benar sih.
0: Jadi RRI Denpasar tuh teman Pro 2, kalau misalnya kita kasih tauin bahwa ada Pro 1
2: dan Pro 4.
0: Pro 4 dan juga Pro 2 yang Pro lagi 2. Kamu dengerin sekarang.
2: Betul.
0: Kalau Pro 1 fokusnya ke mana, Dit?
2: Itu tentang informasi terkini.
0: Oke,
2: gitu.
0: Dan juga apa namanya siaran yang memberikan informasi dan inspirasi ya.
2: Inspirasi.
0: Walaupun semuanya juga memberikan inspirasi.
2: Betul.
0: Cuman kalau misalnya di Pro 1 itu informasinya lebih formal lah bisa
2: lebih
0: dibilang.
2: Lebih formal,
0: ya.
2: Bisa benar-benar.
0: Yes, lebih apa ya kalau dalam jurnalistik tuh bahasanya lebih hard news.
2: Oh iya iya iya, benar-benar. Yeah. Ini kan sebagai
0: ya, sebagai yang udah tes UKWR.
2: UKWR. Ya?
0: Apa itu dia tuh UKWR?
2: Aduh, karena ujian. Saya enggak belum ikut, jadi kayak enggak tahu tuh singkatannya tuh.
0: Ujian kewartawanan.
2: Oh.
0: Iya kalau enggak salah ya.
2: Kewartawanan. Lanjut dah ke Pro 4-nya dulu.
0: Iya, kalau ke Pro 4 itu dia tentang radio yang
2: budaya
0: dan iya. Lokal ya,
2: iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Jadi tentang apa seputaran Bali,
2: Bali,
0: tentang kebudayaan yang ada di Bali. Bahkan siarannya pun teman Pro 2 menggunakan bahasa Bali.
2: Betul.
0: Gitu. Kalau misalnya Pro 1 dan Pro 2 kan menggunakan bahasa Indonesia ya.
2: Bahasa Indonesia, bahasa persatuan.
0: Bahasa persatuan. Kalau misalnya di Pro 1 itu bahasa Indonesianya yang cukup formal.
2: Formal.
0: Di Pro 2 ini bahasa Indonesia yang kasual.
2: Kasual.
0: Yang agak santai gitu. Itu. Tapi tetap sopan ya, Dit.
2: Ya harus dong. Harus. Itu rules pertamanya.
0: Rules pertama. Jadi kalau misalnya ketemu ada yang ngomong yang enggak sopan, ya silakan aja diaduin gitu ya.
2: Diaduin.
0: Langsung aja diaduin gitu. Di jam berapa, hari apa, kok ngomongnya enggak sopan gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kita ngomong jomblo terus ternyata kamu jomblo dan kamu tersinggung, ya itu bukan yang enggak sopan.
2: Bukan
0: enggak
2: sopan, itu bukan ngatain ya.
0: Itu bukan ngatain ya. Namanya kan kita lagi bahas tentang jomblo,
2: jomblo.
0: Gitu kan. Dan bukan menyindir kamu, teman-teman gua. Jadi jangan salah kaprah ya.
2: Iya.
0: Terjadinya ini senjata makan tuan nih kita ngomong.
2: Nah, tapi balik lagi nih Nal. Tadi kan kita udah nyebutin beberapa zodiak ya.
0: Iya, betul.
2: Sekarang ini ada zodiak Pisces.
0: Oke, Pisces tuh bacanya Pisces apa Pisces ya?
2: Pisces.
0: Pisces ya.
2: Kayak enggak percaya banget sama aku nih.
0: Oh, aman. Ini antara cowok dan cowok kayak enggak percaya banget sama aku. Cukup kalimat yang sangat ini ya. Agak canggung gitu.
2: Agak sus.
0: Iya, agak sus.
2: Nah, lanjut ya Nal, ini ke ngomongin zodiak Pisces untuk peruntungannya nih. Sikap mawas diri menjadi kunci agar segala urusan berjalan lancar. Jadi kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar jika tidak disikapi dengan hati-hati.
0: Oh iya, benar. Jangan terlalu barbar lah hidupnya.
2: Terlalu barbar. Reaktif banget.
0: Reaktif
2: kan.
0: Banget.
2: Ada kejadian ini langsung direspon gitu.
0: Ada yang nyenggol langsung. Apa maksudnya gitu kan. Jangan kayak gitu, teman-teman. Bisa aja kan emang jalanannya sempit ya.
2: Sempit dan mungkin juga lagi enggak ngelihat orang itu juga bisa jadi.
0: Kan di luar sana kan ada juga orang yang mungkin lagi fokus dengan
2: pikirannya
0: sendiri.
2: Iya,
0: betul banget.
2: Lanjut ke keuangannya ya.
0: Iya, kita bahas keuangannya.
2: Nah,
0: Pisces nih.
2: Ada peluang datangnya pemasukan tak terduga yang cukup membuat kondisi finansial lebih. Waduh, ini kayak dapat ini ya mungkin ya apa? Durian runtuh lah bahasanya. Hokinya lagi lancar.
0: Dapat durian runtuh dari kampungnya Upin Ipin nih.
2: Tolalang, tiba-tiba datang. Lebih ada durian.
0: Iya, kampung durian runtuh.
2: Oh iya, benar. Bisa.
0: Oke,
2: bisa.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada temannya Pisces bisa kali ya.
2: Minta durian.
0: 100 dulu.
2: Dikirain lanjut ke durian.
0: Kalau asmaranya sendiri, kalau keuangan aman berarti
2: okay,
0: ya.
2: Oke, aman.
0: Malah dapat kelebihan nih.
2: Iya, lagi dapat hoki nih. Nah, kalau asmaranya ini tantangan yang lebih tantangan yang tengah dihadapi bersama pasangan sebaiknya dijalani dengan sabar.
0: Oke.
2: Di tengah emosinya yang kurang stabil,
0: waduh.
2: Menjadi pendengar yang baik akan membantu memperbaiki keadaan.
0: Oh iya. Okay, berarti mungkin, ini ya diajakin sama apa tantangan di tantangan yang ada di pasangan dihadapi bersama dijalani dengan sabar gitu.
2: Iya.
0: Berarti ngimsek orang ketiga nih.
2: Enggak. Maksudnya mungkin gini, sekarang orang maksudnya yang Pisces di luar sana untuk memosisikan sebagai telinga dulu sekarang.
0: Oh iya.
2: Iya, sebagai pendengar yang baik dulu.
0: Mm-mm. Jangan gitu. Iya tadi bener kata Adit, jangan reaktif gitu.
2: Jangan
0: ya.
2: Jangan reaktif. Makanya jangan langsung mengklaim, menjustifikasi kayak gitu gitu.
0: Dengerin aja dulu. Dengerin siapa dulu. Tahu dari dengerin itu kita bisa belajar sesuatu ternyata. Betul. Dari pasangan kita kan.
2: Iya.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Langsung aja kita lanjut nih ke zodiak selanjutnya setelah Pisces ada Aries.
2: Wih domba ini.
0: Nah iya domba yang sering diadu ya.
2: Apa sinyal nih dari Aries sendiri nih?
0: Nah kalau dari Aries sendiri dari peruntungannya itu kurangnya komunikasi dan pemahaman hanya memperkeruh situasi. Sampaikan segala hal secara jelas agar tidak terjadi salah tafsir. Wah betul banget.
2: Ngobrol lah minimal.
0: Ngobrol lah. Kalau gitu. Gak paham tanya gitu. Biar gitu. Gak tersesat di kehidupan ya teman Bro 2.
2: Iya.
0: Kalau misalnya ada yang negur kamu, misalnya dibilang kok kamu
2: sombong sih?
0: Iya sombong sih, kok kamu
2: gak nyapa aku?
0: Iya kayak gitu, ya tanya balik.
2: Iya.
0: Emang kamu nyapa ke aku kemarin?
2: Oh kayak itu mah lebih kayak balas
0: dendam. Ya kan bisa mungkin kamunya juga kayak tadi lagi sibuk mencet HP, ada tugas dari atasan yang harus diselesaikan saat itu sampai lupa gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi dengan ngobrol kan bisa jadi teman kamu yang tadinya marah karena kamu gak sapa, bisa jadi oh kamu ada tugas, ya udah sini aku bantuin.
2: Jadi gak usah harus nungguin siapa dulu ya nah ya gitu. Kalau emang pengen ngobrol ya nyapa aja enggak apa-apa.
0: Iya nyapa gitu. Aja gitu.
2: Jangan inget-inget dia enggak nyapa duluan kemarin-kemarin.
0: Tapi gitu. Yang penting teman Pro 2 juga tahu-tahu waktu gitu kalau punya orang. Jangan pas lagi sholat juga, Bro. Enggak bisa.
2: Lagi ibadah gitu
0: lagi
2: ya.
0: Lagi sembayang di pura juga kan di ajakin ngobrol kan enggak boleh. Yeah. Tahu-tahu situasi juga lah ya teman Pro 2 ya.
2: Nah, untuk keuangan gimana nih?
0: Kalau untuk keuangannya sendiri Aries ini hindari kebiasaan atau aktivitas negatif yang dapat berdampak buruk bagi kondisi finansial Anda. Pertimbangkan setiap langkah dengan matang. Sama pertimbangkan dengan matang gitu ya. Kalau tadi keputusan kalau ini keuangan.
2: Oke. Oh, gantian-gantian aja
0: gantian mungkin aja ya. Oh cara mainnya gitu ya zodiak ya. Oke. Tapi ini poin penting juga gitu. Kalau misalnya masalah uang kan jangan sampai kalau Ronald sih punya istilah dalam kamusnya uang gak kenal teman.
2: Wush.
0: Gitu. Oh. Jadi kalau udah masalah uang, mau kamu udah bersahabat sama dia lama, berteman sama dia lama, tapi kalau udah masalah uang teman Pro 2, waduh, uang itu udah gak kenal teman.
2: Benar.
0: Jadi makanya pertimbangkan setiap langkah dengan matang terhadap keuangan kamu.
2: Itu kayak tadi zodiak yang mana ya?
0: Ini.
2: Oh yang ini. Ini. Oh iya. Soalnya mirip-mirip lah.
0: Iya mirip-mirip. Karena kan bernuansa positif
2: betul
0: gitu apalagi kan beberapa harga bahan pokok kan juga
2: mulai naik
0: gitu
2: kalau jadi, bahasa di TikToknya ini nah in this economy
0: asik ekonomi teman Pro 2 jadi mulai lebih hati-hati lah kalau bisa tegur teman kamu yang Pisces tadi karena dia baru dapat rezeki lebih
2: iya benar
0: gitu. Nah kalau untuk asmaranya sendiri nih dari Aries ini sebisa mungkin hindari konflik ya siapa yang
2: nyari konflik
0: ya gitu bener hindarin konflik
2: oh kecuali wasit nal
0: oh iya mencari konflik atau enggak orang jurnalis pasti mencari konflik atau diberitakan
2: betul
0: oh iya bener. Walaupun dia mencari konflik tapi mencari bukan solusi sih bukan tugasnya wartawan juga mencari solusi tapi mencari apa namanya ya
2: nilai positif
0: juga sumber verifikasi gitu.
2: Validasi apakah benar ini konfliknya dari sini atau kayak gimana gitu.
0: Biar masyarakat juga tidak tersesat gitu.
2: Betul.
0: Makanya teman Pro 2 baca langsung berita-berita kita di rri.id.
2: Masuk. Ini dia.
0: Kita tambahin lagi sebisa mungkin hindari konflik. Terus meski Anda merasa berada di pihak yang benar, lebih baik beri waktu hingga emosinya bereda sebelum menyampaikan kritik ataupun nasihat.
2: Oh. Ini sama kayak Pisces ya.
0: Iya.
2: Sama kayak sebenarnya lebih ngedengerin dulu aja.
0: Kan? Iya, ngedengerin dulu aja walaupun Anda kalau Pisces tadi kan kita enggak tahu posisinya benar atau salah.
2: Betul.
0: Kalau ini Aries udah pasti benar gitu.
2: Iya.
0: Seumpama Aries ini yang udah pasti benar.
2: Iya.
0: Nah makanya walaupun kita benar bukan berarti kita bisa memperlakukan orang yang salah dengan cara-cara yang kita mau gitu.
2: Iya. Makanya kan ada pepatah juga diam itu emas.
0: Oh iya. Nah kalau misalnya silver itu apa?

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald dan juga ada
1: Bli James.
0: Bli James di sini dan kita kedatangan salah satu
1: wah, yang tadi kita sebutkan ya, ya akhirnya kita perdana memberi
0: ruang dengar. Ruang mik-mik untuk dia bersuara akhirnya secara ini perdana ya, di 95,3 FM.
1: Kebanggaan buat kita nih.
0: Yes, nah, betul banget.
1: Karena di sela-sela kesibukannya Mas Dharma ini ya.
0: Iya. Jadi kita langsung aja sambut, ini dia narasumber terbaru kita, Dharma.
2: Kenal informasi dari inspirasi.
1: Nah, karena tadi mungkin kita udah nyebutin Pro 1 ya, Nal ya.
0: Iya,
1: 105,2. Kita salah nih menginformasikan apa sih yang ada di Pro 1 nih. Boleh iya, Mas Dharma sebutin nih apa sih yang benar?
0: Waduh. Iya, kita verifikasi ya dulu langsung
2: ke verifikasi. Emang salah tadi?
1: Enggak verifikasi. Enggak sih. Cuma lebih memvalidasi aja gitu kan sebagai penyiar Pro 1-nya nih.
2: Oleh teman Pro 2 ya. Kalau misalkan teman Pro 2 kalau misalkan nih suka denger, ini kebetulan lagi rame nih ya.
1: Bener.
2: Pesta bola dunia.
1: Yes.
2: Ya, nanti ada pertandingan. Jadi selain memang nanti ada pertandingan pesta bola dunia,
1: betul
2: ya, debar ya, denger bareng.
1: Wah, asik. Namanya debar nah.
0: Debar, debar, debar di dada. Oh,
1: iya. Jadi nah, apa tuh?
2: Geli dong.
0: Terus terus di debar ini ada apa, Dar?
2: Iya, nanti ada pertandingan ya. Mulai kan udah 32 besar ya.
1: Betul.
2: Ya, pesta bola dunia 2006. Nanti ada nih jam 1 nih yang mau denger nanti bisa langsungnya di Pro 1 Denpasar ya, 105,2.
1: Nah, ini berarti bener nah 105,2 tadi.
2: Iya. Apa sudah 5,3 nih?
0: Sudah 5,3.
2: Ada informasi dari
0: enggak, teman terbaik kamu kalau yang
2: teman terbaik kamu ya.
0: Iya,
2: yeah, itu. Tapi macam-macam juga. Ada yang request, biasanya malam nih, senandung malam ya kayak sekarang. Gitu. Requestnya lagu-lagu zaman-zaman kalian masih TK.
1: Wow. Mungkin yang mau nostalgia mungkin
0: ya, karena situ karena banyak Pro 1 mungkin orang-orang tua kalian gitu kan. Atau enggak beberapa anak muda yang seleranya memang suka musik-musik yeah yang apa namanya yang
1: retro, retro,
0: retro gitu kan. Pasti yeah larinya yeah Pro 1.
2: Ya, ada yang dua. Biasanya kalau malam tuh paling paling itu 10 tahun terakhir ya. Paling mentok 2018-an lah ya. Tapi itu yang senandung malam ya. Cuma kalau secara keseluruhan lagunya tetap dong
0: yang tetap update juga ya.
2: Update karena itu untuk semua golongan.
0: So, oke. Okay. Jadi sama ya kayak Pro 2 ya, sama semua golongan aja ya. Teman-teman Pro 2 misalnya pengen berita-berita yang terkini gitu ya. Ataupun yang hard news lah sifatnya ya, bisa ke Pro 1. Tapi kalau misalnya lebih ke tips and trick ataupun artikel ataupun hiburan gitu ya, bisa soft langsungnya news ke iya, bisa langsungnya ke RRI Pro 2 gitu. Jadi semua RRI Denpasar menciptakan segala estalase informasi buat kamu nih teman Pro 2.
2: Estalase, estalase.
0: Iya.
1: Estaler kali ya.
2: Estaler.
1: Lagi ini dia tenggorokannya.
2: Oh, kesalahan lidah dia.
1: Mungkin lanjut nih Mas Dar.
0: Kita kita bacain dulu Dar. Karena hipotesa kita nih Dar, masalah zodiak ini adalah yang baik-baik gitu.
2: Which is itu
0: nggak apa-apa, bener.
2: Boleh ya.
0: Jadi memotivasi orang-orang biar misalnya zodiak A melakukan ini biar baik karena memang baik gitu kegiatan itu.
1: Iya, iya, betul, betul, betul.
0: Nah ini kita baca dulu dari zodiak selanjutnya yaitu Taurus gitu.
1: Wih, Taurus.
0: Ini, iya Taurus gitu. Kalau misalnya zaman dulu kan ada tuh apa namanya artefak dinosaurus ditemukan di Jawa gitu.
1: Mungkin, mungkin masih ada kaitannya dengan dinosaurus itu maksud Anda.
0: Ada. Oh. Jadi ini namanya
2: orang urus.
0: Iya, orang urus tapi ya teman-teman. Jadi itu spesies dinosaurus yang ditemukan di Jawa gitu ya.
1: Oh, gitu.
0: Terus kalau di Bali kita cariin dulu jokesnya ya teman-teman. Daripada kita salah ngomong agak bahaya ya.
1: Iya. Apa
0: ini Nal? Nih jadi di zodiak Taurus ini nih Dharma Namadit di peruntungannya sendiri dia bilang tuh sadari posisi Anda saat ini. Jika kondisi belum mendukung jangan tergesa-gesa menerima tawaran beresiko tinggi. Menunda langkah besar bisa jadi keputusan yang lebih bijak. Misalnya misalnya Dharma Taurus nih.
1: Taurus.
0: Nah, saat ini jadi penyiar kan. Terus ditawarin posisi menjadi capsta gitu.
1: Aduh.
0: Sabar dulu udah.
2: Iya, sabar dulu.
0: Jangan tergesa-gesa.
1: Jangan tergesa-gesa.
0: Kabak dulu minimal.
2: Oh, iya.
0: Pengelola dulu enggak sih?
1: Pengelola. Iya,
0: pengelola dulu.
2: Lama. Langsung aja udah lama itu.
1: Emang berarti yang ini tergesa-gesa Mas.
2: Tergesa-gesa.
0: Berarti Taurus ini Mas
2: ini.
0: Langsung didengar ya.
2: Aduh, maaf ya.
0: Kalau keuangannya sendiri nih, kemampuan membaca situasi sangat dibutuhkan.
1: Okay.
0: Wah ini berarti ini ya penyiar Pro 3 nih kayaknya. Membaca situasi di lapangan.
1: Oh iya iya iya.
0: Membaca situasi sangat dibutuhkan. Kesalahan analisis bisa berujung pada kerugian yang tidak kecil.
1: Kayak ini investor dah.
0: Investor ini.
1: Para Taurus ini investor sebenarnya. Kayak melihat data banget ini kan. Analisis bisa berujung
2: duit gak ada duit ya tapi.
0: Jadi mungkin kemampuan membaca situasi yang dibutuhkan ini maksudnya adalah misalnya bensin udah 2 bar kan.
1: Oh, 2 bar.
0: Iya, 2 bar gitu. Jadi apakah diisi langsung full seperti biasanya atau dicicil dulu?
1: 10 ribu dulu.
0: Iya, karena kita enggak tahu bulan depan siapa tahu bensin bisa turun.
1: Oh,
0: ekonomi membaik.
1: Ekonomi in this economy.
0: Iya, yeah, ekonomi. Jadi jangan tergesa-gesa langsung ngisi full tank gitu.
1: Oh, bisa bener.
0: Jadi kayak gitu kan, Dar?
2: Iya, boros ya.
0: Boros.
1: Lanjut-lanjut ke asmara nih.
0: Terus
1: gimana?
0: Terus kita lanjut ke asmaranya nih, Dar. Aduh. Hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan Anda, orang ketiga nih maksudnya ya. Hadapi dengan sikap tegas dan jangan ragu menjaga batasan demi melindungi hubungan.
1: Oh. Ini mirip kayak yang tadi Capricorn gak sih, Nal?
2: Kayak sama semua ya?
0: Iya, sama semua. Oh, tapi kalau ini lebih spesifik. Jadi dia harus hati-hati gitu sama misalnya orang ketiga gitu.
1: Jadi orang-orang yang udah punya pasangan gitu, untuk gitu. Taurus-Taurus yang udah punya pasangan, langsung buat mager ke rumahnya.
0: Buat mager gitu. Jadi kalau misalnya, atau enggak misalnya Taurus nih misalnya pacaran sama Pisces gitu ya. Terus Piscesnya ada yang dideketin sama orang lain gitu.
1: Betul.
0: Nah, sebagai pasangan yang Taurus ini lebih baik daripada Piscesnya enggak berani negor si yang deketin dia, lebih baik dia yang negor sendiri.
1: Oh.
0: Kenapa nih saya pasangannya dia?
1: Oh, asik.
0: Nah, gitu. Iya. Jadi makanya harus lebih berani gitu
1: kalau ada
0: gangguan dari luar.
1: Speak up
0: langsung.
1: Iya.
0: Bisa juga langsung apa namanya dicurhatin juga misalnya ke Pro 2 atau ke Pro 1 juga bisa ya, Dar.
1: Bisa.
0: Boleh.
1: Bisa,
0: tapi asal jangan di Halo RRI ya.
2: Aduh, jangan Halo RRI. Apa aja dilaporin deh.
0: Dilaporin kan hubungan dilaporin
1: boleh
0: kan? Boleh
1: boleh aja.
0: Gitu terkait dengan pelayanan publik aja.
2: Kalau itu kan pelayanan publik juga.
1: Iya,
2: tapi setelah itu ya nggak tahu.
0: nggak kayak gitu
1: ya.
0: Banyak kok masalah boleh terselesaikan di Halo RRI ya. Ini kita langsung lanjut aja ke zodiak favoritnya semua orang.
1: Nah, Gemini. Nah, ini katanya Gemini red flag.
0: Waduh,
1: belum tentu nih, kita bacain dulu nih.
0: Kita bacain dulu.
1: Peruntungan, tidak perlu cemas.

0: Aduh,
1: dikit-dikit kopi.
0: Dikit-dikit kopi belanja.
2: Kopi mules ya.
1: Apalagi ini udah tanggal 30 ya.
0: Atau gara-gara tanggal 30 juga, Nal.
1: Iya.
0: Buru-buru.
1: Oh, tapi pinter juga tadi yang bikin ramalan zodiak ini, Dar.
0: Kenapa dia?
1: Tadi kita bacain yang Aries apa Pisces ya? Jadi kamu akan mendapatkan rezeki lebih.
0: Dunia
1: kan emang tanggal 1 besok.
0: Oh, iya.
1: Gajian.
0: Gimana sih?
1: Berarti bukan dunia runtuh tuh.
0: Iya, bukan dunia runtuh.
1: Emang bayar
2: besok emang itu ya, Mas. Gimana sih Mas yang bikin?
0: Nah, ini satu lagi dari Gemini nih untuk asmara. Saat pasangan sedang membuat hati kesal, jangan terburu-buru goyah. Tetap tunjukkan kesetiaan dan sikap hangat agar hubungannya tetap terasa nyaman.
2: Kalah dong
0: ya. Kalah.
2: Mengapa sesasi?
0: Langsung ngeluarin vokalnya nih Mas Darman.
1: Tapi ini maksudnya ketika pasangan kita hatinya kesal, jangan terburu-buru goyah. Itu maksudnya gimana gitu?
0: Cari pasangan lain kah?
1: Iya, maksudnya goyah tuh maksudnya kayak pasangan kita kesel, terus kita kayak goyah nggak percaya lagi sama dia, kan aneh ya?
0: Iya.
2: Ini kayak harus cari tahu dulu dong.
0: Mas-mas yang nulis zodiak Gemini, tolong di.
1: Ini kita belum tahu mas-mas apa mbak-mbak ya?
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu terlalu spesifik ke salah satu gender ya.
2: Kakaknya gimana ya?
1: Tapi ini kalau misalnya ngomongin yang asmara ini guys, ini kan kita kebetulan laki-laki ya teman-teman.
0: Betul.
1: Karena memang jarang sekali tandem cewek nih, makanya kalau bisa teman-teman dua request tandem dua-duanya cewek gitu, agak lucu juga ya.
0: Boleh, menarik.
1: Tapi ini pertanyaanku ke kalian berdua nih. Kalau misalnya pasangan kalian kesel,
0: betul,
1: gara-gara kesalahan kalian yang memang tertangkap basah.
0: Tertangkap basah nih.
1: Tertangkap basah ketahuan gitu.
0: Apa?
1: Misalnya kalian kayak
0: belum mandi. Apa?
1: Iya, di
0: anduk basah gitu.
1: Enggak, misalnya kalian dikasih bekal. Habis itu kalian enggak makan tapi dikasih ke teman gitu.
2: Ronald banget ya.
1: Enggak dong.
0: Baru mau ngomong Mas.
2: Iya ya.
1: Bukan dong, enggak kayak gitu.
0: Maksudnya gitu.
2: Enggak ya,
1: beda. Ya pokoknya ada kesalahan ya. Tapi misalnya kayak Dharma nih bilang Depart nol. Padahal dia hari itu enggak siaran tapi main game, pengen memuaskan diri untuk main game.
0: Tapi izin ke pasangannya.
1: Tapi sih ke pasangannya siaran kerja gitu. Tapi ketahuan di game karena pacarnya juga main game.
0: Oh gitu.
1: Ya, bukan pacar, istri ya?
0: Istri lah.
1: Kita branding dia udah. Jangan jangan
0: kenakan ya.
1: Kenakan.
2: Lah, iya sih.
1: Nah, terus kalau misalnya pasangan kalian kesel, yang sekesel-keselnya, pengalaman unik yang kalian lakukan untuk menghibur pasangan kalian apa?
0: Oh, dari Mas Dharma dulu dong.
2: Enggak, ini dulu dong.
0: Oke.
1: Kalau misalnya tapi teman pro 2 sabar dulu.
0: Oh, sabar dulu.
1: Kita lagu yang ini ya, kita bahas gimana trik-trik unik dari para laki-laki yang bisa dibilang bukan buaya ini.
0: Asik.
1: Tapi hiu.
0: Berita.
1: Kita akan kasih tip gimana caranya biar kalau misalnya pasangan kamu kesel, kita bisa meluluhkan kembali hatinya. Tapi setelah lagu yang satu ini.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Teman terbaik.

0: Yes, itu dia lagunya Charlie Puth yang berjudul Home, seperti RRI Denpasar yang merupakan rumah kedua kita bertiga yang lagi siaran di sini.
1: Bener banget.
0: Apalagi masnya yang satu ini ya, yang udah dari Pro 1 ini, sepertinya ini bukan rumah kedua lagi tapi
1: jadi rumah utama.
2: Iya. Gua udah siapin sini semua loh. Bathtub macam-macam deh. Oh. Baru bikin tadi.
0: Oh gitu. Orang di toiletnya RRI Denpasar nih, teman Pro 2. Udah ada bebek-bebekan namanya Dharma. Saking dianggap rumah.
1: Oh gitu.
0: Udah ditulis di ruangan sendiri, dia tulis ruangan Dharma belajar. Udah ada lampu belajarnya juga ya.
1: Iya.
0: Lalu usut punya usut, kalau lampunya hilang, Dharma enggak bisa tidur.
1: Bisa tidur. Dia bakal nyari lampunya sampai ketemu baru bisa tidur. Bisa tidur.
2: Iya, lampu ayam itu.
0: Tapi sebenarnya berarti Dharma, ini sebelum kita masuk ke topik kita yang tadi ya.
1: Oh, yang udah sudah janjikan.
0: Iya, yang udah kita janjikan, tapi ini intermezzo dulu ya, teman-teman. Yeah. Ini kan karena fakta unik juga nih bahwa Dharma ini baru bisa tidur kalau misalnya lampunya ada lampu ayamnya itu ketemu gitu. Nah, sebenarnya apa hubungannya lampu ayam itu dengan terlelapnya tidur, Dar?
1: Boleh enggak dijelasin sedikit?
2: Kenapa dibilang lampu ayam? Mungkin teman Pro 2 pernah lihat juga kan, kandang ayam kan biasa ada lampunya tuh.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul.
2: Kan biasanya kalau enggak kuning, putih remang-remang tuh.
1: Oh. Ya, kan? Iya,
2: putih remang-remangnya itu atau kuning remang-remangnya ya, kalau misalkan di ruangan tempat tidur itu bikin ngantuk gitu loh. Bisa sih tidur gelap-gelapan kan. Cuman ya gimana ya?
1: Kurang tenang.
2: Iya,
1: ketenangan gitu loh. Mungkin udah jadi kebiasaan.
2: Enggak pernah ngerasa jadi ayam sih.
1: Tapi pasnya berarti pernah jadi ayam dong.
0: Bebek Mas, lebih mahal harganya.
2: Bebek
1: iya sih. Benar.
0: Oh, jadi itu ya teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang mungkin emang tidurnya pakai lampu-lampuan, berarti kamu sama kayak Dharma gitu.
1: Betul.
0: Udah pernah menjiwai sebagai ayam ya.
2: Sama kayak ayam berarti.
0: Nah, tapi kita balik lagi nih ke topik kita tadi. Mungkin teman Pro 2 yang cewek-cewek atau yang cowok juga lagi kepo banget nih, kenapa? Bukan kenapa sih, tapi gimana caranya kita meluluhkan hati pasangan kita yang sedang kesal-kesalnya karena terbukti kita melakukan kesalahan. Terbukti nih ya kita. Jadi pasangan kita bukan kesal karena orang lain, tapi dia kesal karena kita, dan terbukti. Itu kesalnya pasti parah banget kan?
1: Iya.
0: Nah, dari kalian sendiri gimana cara meluluhkannya gitu?
1: Oh iya, tadi kan emang ditunjuk sebelum tadi potongan lagu itu kan aku
0: Mas.
1: Aku bakal
0: ini dari yang Duda dulu ya.
2: Iya. Ada anak berapa?
1: Langsung di framing Duda dong. Buset dah.
2: Kalau kemarin anaknya datang kok.
0: Iya, anaknya datang kemarin. Kemarin bukan graduation.
1: Masih single, kan? Mas. Di sini masih single ya.
0: Oh, beneran Dit, masih single Dit?
1: Astaga.
2: Oh, masih single.
1: Dan perkara itu jadi ribut beneran nih. Udah taken
0: teman kedua.
1: Jadi
0: sama Bambang ya.
1: Sama ini lebih ke apa? Haryanto.
0: Haryanto. Bus.
1: Iya. Maksudnya kan buat pulang.
0: Oh, iya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya biasanya kan pasanganku tuh emang sering marah. Perihal
0: Pasangannya Hulk sering marah.
2: Ijo dong.
1: Lebih ke buto ijo ya. Kalau pasanganku emang sering marah karena mungkin karena komunikasi yang akhir-akhir ini agak sulit ya.
0: Oh, kenapa kan handphone udah ada.
1: Handphone udah ada.
0: Nah, itu kan.
1: RRI full of wifi.
0: Oh,
1: itu dia kan. Mungkin karena jam waktu kerja kita berbeda.
0: Mungkin.
2: LDR ya berarti ya?
1: Iya betul, LDR.
0: Berarti jamnya berbeda tuh karena apa, kan beda 1 jam aja?
1: Beda 1 jam dan jam kerja.
0: Oh, jam kerja.
1: Mungkin dia jam kerjanya di pagi hari. Sewajarnya orang kan?
0: Iya.
1: Kalau saya kan sewajarnya kelalawar. Baru bisa bekerja di jam 8 malam. Karena kebetulan kan emang meliput Pesta Kesenian Bali.
0: Untuk menghibur orang-orang yang memang butuh asupan informasi budaya.
1: Sedangkan di jam saya bekerja, dianya sudah mulai mengantuk.
0: Gitu.
1: Jadi emang sering kali sampai dianggap kamu kayak susah banget dihubungin, kayak kamu udah pimpinan negara.
0: Amin. Gak mau.
1: Sering-sering berarti kan. Iya. Sering buat kesel kan.
0: Iya, biar didoain terus.
1: Jadi sebenarnya kalau aku sendiri sih, karena udah pernah punya apa ya, maksudnya pengalaman waktu dulu juga sering kayak gitu kan.
0: Akhirnya
1: sebenarnya satu sih
0: cara buat meluluhkannya.
1: Iya, ketemu, cuma perempuan itu sebenarnya pengen ditemuin aja, kayak gitu.
2: Oh, berarti nggak pernah video call nih berarti?
0: Iya,
2: nih.
0: Kan ada teknologi kan? Namanya video call. Iya,
2: kenapa nggak video call?
1: Kan tadi udah bilang, mm-mm, waktunya saya udah beres bekerja, dianya sudah terlelap, oh, kayak gitu.
2: Nggak pernah libur berarti ya?
1: Hah?
2: Nggak pernah libur
1: ya, berarti ya? Astungkare.
0: Iya, Sabtu Minggu ya, libur deh dari ya. Iya. Kan Anda beda sama kita.
2: Cari alasan gitu lain.
0: Cari alasan lain, oke.
1: Okay. Oh, mas, iya, kayaknya lebih neken saya, mas, kalau kayak gitu.
0: Kan nggak, libur Sabtu Minggu ya, Dari. Gimana? Kita libur belum tentu Sabtu Minggu.
1: Ya kan itu balik lagi kalau Sabtu. Okay. Kalau dapat libur juga kebetulan kan malamnya juga kan habis ngeliput nih.
0: Uh-uh.
1: Misalnya liburnya juga kan bukan belum tentu juga Sabtu Minggu.
0: Oh, belum tentu.
1: Nah, kadang juga weekday nih, Rabu atau Kamis gitu.
0: Oh.
1: Nah, di waktu weekday itu kadang juga kebetulan juga pas lagi dianya juga sibuk-sibuknya.
0: Oh.
1: Sebenarnya emang karena enggak nemu waktunya aja.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Tapi kan ini kan masalah-masalah sekarang kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kan
0: iya,
1: ini ngasih tips kan.
0: Iya,
1: berarti
0: iya,
1: masalah yang sudah
0: iya,
1: yang udah pernah ketemu, dibereskan, betul. Iya.
0: Nah, berarti ketemu.
1: Ya, diambil dari pelajaran pertengkaran sebelumnya. Uh-huh. Emang solusi yang terbaik adalah bertemu gitu.
0: Nah, kan ketemu nih ya, Dar ya. Kan enggak mungkin kan datang, "Halo, ya, ada balik ya?"
1: Ya enggak.
0: Berarti kan ada enggak mungkin ketemu doang.
1: Kasih kejutan-kejutan kecil.
0: Oke, dikagetin,
1: disuntik tiba-tiba,
0: marah dong, marah, lebih marah.
2: Jadi hijau dong dia.
1: Iya, mas, nggak beli beli sekalian. Biasanya kalau misalnya kalau itu kayak dikasih kejutan kecilnya tuh ya kayak ada apa ya, ibaratnya kayak apa sih hal yang dia sukai, misalnya kayak makanannya kan, gitu, minumannya, atau mungkin barang-barang tertentu yang dia benar-benar suka banget. Nah, kalau misalnya dari pelajaranku kan biasanya tuh dia tuh karena kebetulan orang Bandung ya.
0: Oke,
1: soalnya sangat suka seblak
0: gitu. Oh, iya. Gitu. Yeah.
1: Jadi kayak beliin dulu seblak gitu. Walaupun juga pasti diciduhin dulu ya.
0: Oh.
1: Oh, iya. Diciduhin.
0: Iya.
1: Iya, iya. Gitu kan. Yeah. Apa nih? Gitu kan. Oh. Apa kamu ya biasa kan ngambek-ngambek
0: malu-malu kucing.
1: Malu-malu kucing. Padahal emang menunggu kehadirannya, tapi pas bertemu kayak seolah-olah masih gengsi, masih meluapkan kemarahannya.
0: Ini berarti akar dari usaha-usaha seblak di Bandung ini jadi
1: jadi rame.
0: Itu banyak yang ngambek.
1: Banyak ngambek. Nah, mungkin juga tukang-tukang seblak di Bandung ini itu karena kelihatan dari permasalahannya biasanya.
0: Berarti merespon pasar yang ada di Bandung.
1: Pasar Bandung sering ngambek-ngambek.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi saran dari saya sih lebih baik bertemu. Karena kan kita gini ya, maksudnya karena mungkin kalau menyelesaikan masalahnya lewat chat atau lewat telepon, lewat video call, karena pasti ada miskom.
0: Iya,
1: kayak gitu. Mungkin kita ngechat apa dibacanya dia beda.
0: Dibacanya di mana? Padahal chat apa gitu. Masih bukan pilihan pertama.
1: Ada orang lain.
0: Berarti
1: itu
0: masa
1: lebih enggak bisa baca enggak sih? Ngetik apa dibaca di mana?
0: Kita enggak tahu ya, Dare.
2: Iya,
0: siapa juga. Oke, berarti kalau dari Adit ketemu nih ya, teman produa tips pertama.
1: Bertemu dan berikan kejutan-kejutan.
0: Berikan kejutan. Dua jadi tips saya. Ketemu tapi jangan tangan kosong, tapi bawalah kejutan gitu ya.
2: Seblak gitu misalnya.
0: Seblak misalnya kalau dia suka seblak.
1: Ya, yang paling disenangin aja gitu.
2: Oke.
1: Enggak harus yang mewah.
0: Iya. Oke, kalau Dharma apa
2: Dharma? Waduh, banyak nih.
0: Banyak.
1: Waduh, ini emang udah sering marah.
0: Iya, kalau ini pengalaman kalau kayak gini.
2: Sama lah, hampir sama sebenarnya.
1: Jadi dari istri yang bertiga ini
2: gimana? Ah, istri bertiga. Istri bertiga.
0: Enggak, istrinya satu.
1: Satu. Tapi ditemenin sama anaknya, jadi dihitung tiga.
0: Iya, Dharma, istri, dan anak.
1: Iya, gitu.
0: Ada satu lagi.
2: Apa?
0: Orang tua, mertua.
1: Orang tua, iya.
2: Benar. Ini sensus lagi nih.
0: Udah. Jadi BPS.
1: Jadi gimana, mas? Gimana, mas Dharma, kalau misalnya menangani istri yang sedang marah, kesal gitu?
2: Ya, sebenarnya hampir sama.
1: Hampir sama.
0: Dia tadi roasting. Sedikit. Jawabannya sama. Tadi roasting tapi jawabannya sama.
2: Hampir sama-sama tuh beda.
1: Oh, beda.
2: Iya. Hampir samanya tuh lebih ke kalau ketemuan, ya itu deh, beda ya.
1: Udah beda. Gitu,
2: beda.
1: Tapi jadi lebih, kalau mas Dharma sendiri?
2: Ya, tapi lebih ke, ya itu tadi, ngasih sesuatu aja dulu.
0: Oh.
2: Pake, gitu.
0: Oh, tapi gak harus ketemu.
2: Gak harus ketemu.
0: Kirimin sesuatu dulu.
2: Kirimin sesuatu, gitu. Kan rata-rata wanita itu kan demen, apa, ngunyah ya makan.
1: Oh, demen ngunyah,
2: benar.
0: Oke.
2: Ya udah kasih aja makanan gitu dalam arti. Ya kasih apapun itu yang dia sukai, ya misalkan seblak-seblak. Cuman kadang kan paling PR-nya kita enggak tahu nih lagi pengen apa nih.
1: Nah, itu dia masalahnya.
0: Nah, gimana kalau dia suka ini apa namanya? Apa sih makanan maca yang asli Jepang kan ribet ya?
2: Iya, itu. Nah, itu memang kadang ya apa dikasih nih, aku kasih apa? apa namanya ayam geprek gitu. Lu lagi nggak pengen ini mau yang manis-manis, ya udah mau nggak mau hari itu juga beli martabak.
1: Oh, dua berarti yang dibeli.
2: Iya dong, dua dong. Ya punya duit gitu.
0: Gimana sih? Oh iya, kerja makanya ya.
1: Iya, kerja sih. Kerja makanya.
2: Lebih kesalahannya kerja lah.
1: Iya, intinya dia harus punya duit.
2: Oh. Kalau punya duit, punya uang, ya insya Allah apapun itu ya, sekarang nanti bisa kita penuhi wanita kita pengen apa.
1: Iya, betul.
2: Hal kecil nanti lama-lama jadi gede.
0: Oh iya, benar-benar. Contohnya misalnya beli mie yang satu bisa jadi double isinya.
2: Nah, betul ya.
0: Double. Iya. Mie isi double.
1: Iya. Nah, kalau Ronald gimana?
0: Nah, kalau aku nih, kalau misalnya aku hal yang paling gampang kalau misalnya si
1: pasangan
0: kita lagi kesel gitu ya.
1: Iya.
0: Pertama kita jangan coba menjelaskan. Terima aja.
1: Kok bisa?
0: Lah kan kita udah ketahuan bahasa.
1: Oh, iya.
0: Ngapain menjelaskan?
1: Berarti
0: udah terima aja.
1: Terima aja.
0: Iya.
1: Mengalah.
0: Mengalah.
1: Mendengarkan dulu.
0: Yes. Wow. Tapi kalau misalnya kayak Adit sama Dharma nih teman Pro 2, kalau Adit sama Dharma kan langsung merespon.
1: Merespon.
0: Dengan menemui atau memberikan.
1: So bijak ya sih maksudnya.
0: Nah, kalau Ronald teman Pro 2
1: karena mungkin lagi ketangkap bahasa.
0: Oh iya, berarti.
1: Enggak.
0: Kalau misalnya Ronald beri waktu untuk kening.
1: Oh, beri waktu untuk kening.
0: Iya, jadi ibaratnya kalau misalnya kayak di film-film kan ada namanya hari berkabung.
1: Hari berkabung.
0: Nah, itu berkabung dulu. Berkabung bukan artian karena ada yang ditinggalkan ya.
1: Oh.
0: Tapi ini karena kita untuk ngasih waktu introspeksi dulu.
1: Oh, introspeksi.
0: Karena kalau namanya api pas lagi gede-gedenya ditiup bisa nyamber ke sebelah.
1: Hmm. Nah, kita tapi tunggu. Itu jelas sudah jadi api kan.
0: Iya, tapi kan kita tunggu apinya kecil dulu
1: gitu.
0: Baru kita padamin.
1: Oh gitu.
2: Berapa hari itu berapa biasanya itu?
0: Nah, itu mah enggak nyampe sejam.
1: Oh, enggak sejam. Tapi seminggu masih udah dibekelin ini.
0: Enggak ya. Itu ya teman-teman. Oh, jadi gitu. Kasih-kasih waktu untuk
1: hening. Jadi beri waktu untuk pasangan mengungkapkan apa yang
0: biarkan dia mencoba untuk ngomong atau enggak kita yang ngomong ke dia gitu. Jangan diam-diamin sampai sebulan.
1: Oh, jangan sebulan.
0: Itu bahaya itu.
1: Iya.
0: Ntar berujung ke apa namanya?
1: Pengadilan.
0: Pengadilan kalau
1: ke pengadilan.
0: Iya.
1: Karena kan tadi kan kita apa? Selama ini untuk menyelesaikan masalah kan memberi makanan.
0: Iya.
1: Nah, kalau action, misalnya action, sampai gitu sebulan enggak ya. Ini kan
2: diem-dieman ini.
0: Iya. Terus abis itu udah kan, abis itu udah didiemin. Nah, kalau misalnya masih diem, diajak ngomong nggak respon, ya udah ajak makan.
1: Oh, ajak makan.
0: Iya.
1: Balik lagi ke makanan.
0: Iya.
2: Kan? Makan juga.
0: Iya, kan karena kebutuhan primer.
1: Oh,
0: dia kan masih lapar.
1: Iya.
0: Dia kan masih lapar, diem-diem lapar.
2: Dia makannya dulu ya.
0: Iya.
2: Marah dulu.
1: Gengsi boleh ditahan, tapi kalau lapar,
0: nggak bisa. Mau ngomong harus maafin laki-lakinya.
1: Oh iya, benar.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 kalau misalnya tips and trick dari kita ya.
1: Betul.
0: Walaupun beberapa teman Pro 2 mungkin udah melakukan hal yang sama ya. Bukan hal yang baru gitu bagi teman Pro 2 ya, tapi mau gimana lagi? Mau cari hal yang baru tapi kalau enggak cocok sama wanita gimana?
1: Betul.
0: Mau cuman kejar barunya doang tapi enggak relate sama wanitanya juga enggak bagus juga kan ya?
2: Betul. Iya, tuh Janu ya.
1: Lagi ya. Lagi ya. Emang sih emang untuk abang-abangan ini ya. Oke.
0: Okay. Emang kita belajar untuk apa ya namanya? Berkeluarga dengan baik ini emang dari abang-abangan ini.
1: Betul.
0: Ya?
1: Siap, siap, siap.
0: Yang selalu sama. Bisa menjaga lampu ayamnya tetap nyala.
1: Mas
0: Rona. So teman Pro 2, kalau misalnya kalian butuh POV dari wanita atau cewek-cewek juga bisa kok teman Pro 2, karena penyiar di RRI Pro 2 Denpasar gak cuma laki-laki aja.
1: Betul.
0: Tapi juga ada banyak wanita gitu. Angkasawati ya namanya ya.
1: Angkasawati bahasa kita.
0: Nah, itu jadi tuh kalau misalnya kamu pengen dengerin curhat-curhatnya wanita-wanita ya, bisa.
1: Mungkin dari POV perempuan kan beda juga nih. Ternyata bukan butuh makan.
2: Duit ya. Penting banget itu.
0: Terlalu ini to the point mas. Kalau kayak gitu mas, terlalu to the point mas.
1: Iya.
0: Terlalu kasar. So teman Pro 2 juga besok juga tanggal 1 di mana itu adalah waktu laki-laki bingung harus senang atau sedih ya.
2: Itu Anda aja itu Ronald.
0: Jadi bagi kamu pria-pria laki-laki yang sudah berkeluarga ataupun ingin merencanakan untuk menikah, jangan lupa untuk sisihkan duit Anda, karena walaupun bagaimanapun ya menikah dan juga ingin apa namanya punya hubungan yang lebih resmi dan halal itu pasti butuh dana juga ya mau nggak mau ya.
1: Ini pesan buat saya ya.
0: Iya itu juga buat Anda.
2: Iya, ngaca
0: dan,
2: ya.
0: Iya. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang sudah pasangan muda, yang laki-laki sudah resmi punya pasangan, ya udah duitnya langsung aja transparan ke keluarga gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Karena buat apa sih cari duit kalau bukan buat keluarga? Iya nggak sih?
1: Iya.
0: Nah itu dia teman Pro 2. Kalau misal kamu butuh wanita, curhat-curhat wanita langsung aja ngomong aja ke WA-nya Pro 2 ya, langsung di sana. Kita butuh penyiar wanita, kita pengen dengerin wanita curhat di siaran. Enggak apa-apa teman Pro 2, karena stoknya memang ada penyiarnya. Gitu. So ini udah jam 22:57, bentar lagi sekitar 3 menit lagi akan masuk ke dimana kamu akan ditemani oleh lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kita untuk menemani tidur kamu malam hari ini.
1: Sama lampu ayamnya jangan lupa.
0: Iya, sama lampu ayamnya jangan lupa ya teman Pro 2 dinyalain biar gampang tidurnya. Ya.
2: Itu kuning, kuning ya biar enak.
0: Oh, kuning. Spesifik ya? Kuning. Ya?
2: Kuning.
0: Yang wattnya berapa, Mas?
2: Hah, 3. Oh,
1: 3. Kayak udah sering beli ya, Mas. Sampai hafal.
0: So, teman Pro 2 dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 8 malam tadi, dan juga di sini ada siapa?
1: Bli James.
0: Dan juga ada siapa? Ada
2: Dharma Chandra.
0: Yes, itu dia teman Pro 2, kita pamit undur diri dulu. Bye bye dan sampai bertemu dengan Ronald di hari Kamis di siang hari ya teman Pro 2. So, bye bye teman Pro 2, dan terakhir dari Ronald untuk hari ini ya, bukan untuk selamanya. Untuk hari ini adalah love you all.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat.

0: Petani Cipagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendalam.
1: Teman terbaik.

0: tips of the day. Of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day. Of the day.

Teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: tua ini. Siapa boleh mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

teu-kitu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padu.

0: umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Dipanjang luaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Morning morning teman Pro 2, lagi-lagi kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari ya. Semoga kamu tidak bosan-bosan ditemani sama aku di sini di Pro 2 Denpasar. Dan seperti biasa ya, kita selama sejam ke depan bakal ngasih info cuaca dan lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi cuma di sini aja ya. Dan yang paling penting sih teman Pro 2, aku juga gak akan bosan ngingetin kamu ya. Don't forget to follow our social media. We also have Instagram, X, Facebook with same username RRI Pro 2 Denpasar. Satu lagi, kalau kamu demen banget dengerin siaran kita ya, kamu bisa langsung akses aja ke website di rri.co.id.

Kamu sedengerin RRI Pro 2 Denpasar. Sebelum kamu mulai aktivitas hari ini, marilah kita menyimak bersama teman Pro 2 ya, update time prakiraan cuaca yang ada di Bali. Based on prakiraan dari BMKG, teman Pro 2, secara umum cuaca di Bali hari ini didominasi cerah berawan ya. Untuk suhu udaranya sendiri berkisar 20-32 derajat Celsius begitu ya. Tapi kalau dibilang adem, adem ya. Cuman entah kenapa aku ngerasa udah beberapa hari ini di Bali ya, apalagi di Denpasar, kayak aku berpikir dan sudah expect, oh kayaknya di Denpasar bakalan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin begitu ya. Cuman entah kenapa teman Pro 2, ini aku sudah merasakan kayak 2-3 harian kalau sudah malam, malam ke subuh itu dingin, dingin minta ampun kayak di dataran tinggi. Padahal kan Denpasar ya, Denpasar mah yaudah kita daerah kota begitu ya, bukan daerah dataran tinggi atau pegunungan teman Pro 2 ya. Tapi kondisi ini cukup nyaman ya buat kamu yang sekiranya pengen ada aktivitas di luar ruangan. Dan aku juga ngerasa biasanya kalau udah lebih dari jam 10 pagi matahari kan nyengat banget ya. Cuman entah kenapa akhir-akhir ini juga kalau sudah lebih dari jam 10 mataharinya ya udah B aja, tapi masih ada hit yang adem, paham gak sih teman Pro 2? Kayak pagi-pagi ngerasa jam 7 tapi sebenarnya udah jam 10 pagi begitu ya teman Pro 2. Untuk wilayah kayak Denpasar, Bandung, Gianyar, Buleleng sampai Klungkung, so far oke ya, cuacanya cerah berawan. Sementara kalau di kawasan pegunungan kayak Bangli, Udera bakalan kerasa 2 kali lebih sejuk ya ketimbang Denpasar teman Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2 yang berencana melakukan aktivitas di pesisir ya, atau mungkin pingin nyebrang nih, BMKG juga remind ke kamu adanya potensi tinggi gelombang di perairan selatan Bali yang dapat mencapai 2 meter atau lebih teman Pro 2. Jadi ya dihimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan. Dan buat kamu yang pengen nikmatin hari ya di luar ruangan, jangan lupa dipakai tabir surya. Waduh, tabir surya banget ya. Sunblock, sunscreen, anything produk itu yang bisa melindungi kulit kamu dari sinar UV ya, teman Pro 2 ya. Dan kita berharap ya, semoga semua aktivitas kamu berjalan lancar, tetap semangat begitu ya. Dan jangan lupa untuk hidrasi badan kamu. Minum air berapa liter, Miska? 2 liter ya per hari, teman Pro 2. Tapi kalau lebih dari itu much better, karena kita gak tahu ya nanti kegiatan seperti apa, dan tentunya itu akan menguras energi kamu teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kalau tadi info cuaca udah, sekarang kita bakal beralih ke informasi seputaran lalu lintas yang ada di Kota Denpasar ya. Kalau di Kota Denpasar sendiri ya, apalagi pagi, jarang sih ya ada traffic jam yang benar-benar buat aduh cenet-cenet begitu ya. Tapi memang di sini ada beberapa titik teman Pro 2 yang memang perlu kamu perhatikan begitu ya. Contohnya Mizka ya, di Jalan WR Supratman, perempatan Sia to be exact, yang akan mengarah ke mana ini gak terlihat nama jalannya, pokoknya yang mengarah ke bypass itu ya teman Pro 2, Simpang Topati to be exact ya. Nah ini terpantau ada merah-merahnya sedikit teman Pro 2, tapi masih dalam batas aman ya, wajar aja begitu ya. Beralih ke timur lagi. Nah, di perempatan Simpang Sanur, Simpang Tohpati, sudah pasti ya rami teman Pro 2 ya. Kalau di pertigaan perempatan jatuhnya ya teman Pro 2, di Hang Tuah ya, ini juga sama, terpantau ada sedikit merah-merahnya, but overall okay ya. Kita beralih ke Jalan Raya Puputan, terus di Cagung Tresna, so far okay, tidak ada tanda macetnya sama sekali. Nah, di Jalan PB Sudirman sudah pasti pagi hari ini terpantau padat ya. Dan buat kamu yang memang kalau kerja, kuliah, aktivitas pagi-pagi lewat sini pasti sudah hatam begitu ya dengan kondisi traffic di sini. Terus juga kita beralih ke barat lagi teman Pro 2. Oke, di Imam Bonjol ini juga terpantau oke ya, belum yang macet-macet banget teman Pro 2 ya. Terus kita lihat lagi agak ke utara. Nah, di Jalan Cokro Aminoto ya, perempatan Gatsu, either itu Gatsu Tengah, Gatsu Timur, sama aja teman Pro 2 ya. Gatsu Barat pun juga sama nih, terpantau ada merah-merahnya sedikit ya teman Pro 2. Kita beralih lagi ke barat begitu ya. Kalau di Jalan Kebo Iwe, Gunung Agung, sudah pasti pagi ini trafiknya padat teman Pro 2 ya. Cuma bukan tipikal yang sampai waduh macet banget, tidak teman Pro 2. Aman aja, aman ya, aman. Dan buat teman Pro 2 yang akan melintas di Jalan Mahendra Data, terus juga Teku Umar ya, ini perempatan Teku Umar Imam Bonjol sudah pasti padat, apalagi Simpang Malboro Teku Umar. Nah, sama juga nih di sini padat banget teman Pro 2 ya. Sisanya aman aja teman Pro 2 ya. Memang sih ada kayak beberapa titik yang tadi aku sebutkan terpantau merah-merah ya. Cuman kalau kamu sudah khatam dengan jalanan Kota Denpasar pasti paham maksud aku apa ya. Itu gara-gara traffic ya, purely gara-gara traffic. Cuman kalau kita ngobrolin tentang kemacetan dan kepadatan di Kota Denpasar ya, ini memang sudah meningkat sih teman Pro 2 ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa waktu lalu ya. Jadi intinya kamu harus hati-hati di jalan, jangan lupa dokumen pentingnya kamu bawa ya, KTP, SIM, STNK, dan jangan lupa berdoa teman Pro 2 ya sebelum berangkat.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

Thank you teman Pro2 yang joinan di sini di RRI Pro2 dan Pasar. Anyway, teman Pro2 kita bungkus dulu ya informasi seputaran cuaca dan juga lalu lintas di pagi hari ini. Dan nanti di jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas topik yang lagi happening nih ya teman Pro2. Buat kamu yang kepo ya, kita bakal ngobrolin apa di sini aja ya di Pro2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita bakal ngobrolin mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ini lagi happening banget karena aku beberapa kali ya baca di timeline seliweran kalau bakalan ada penambahan beberapa jenis pelajaran ya, either itu yang akademik ataupun yang non-akademik, teman Pro 2 ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau kita membandingkan antara sekolah zaman dulu sama zaman sekarang ya, walaupun aku terlahir as a Gen Z ya, aku juga sering banget dengar cerita dari orang tua, mungkin dari nenek aku, kakek aku begitu ya, atau neneknya teman-teman aku ya. Ini sangat jauh berbeda, teman Pro 2 ya. Kalau dulu pelajaran itu identik dengan eksak atau matematika, IPA, atau mungkin yang bidang humaniora seperti IPS, Bahasa Indonesia. Sekarang mulai banyak sekolah yang menghadirkan mata pelajaran atau program baru yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, begitu ya. Bahkan ada di sekolahnya itu yang menyediakan coding, terus mata pelajaran kecerdasan buatan atau AI, ya. Canggih bener ya, dulu zamanku kagak ada begituan, teman Pro 2 ya. Adanya kalau TK, SD, SMP ya udah IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Bali begitu ya. Karena kita sekolahnya di Bali ya, pasti ditekankan dengan penguasaan bahasa daerah juga ya. Tapi zaman sekarang ya, ponaan aku ya, Mizkah ya, dia kalau ditanya, "Adek, kamu belajar apa sayang?" "Belajar coding, Kak." Hah? Gila aja ya. Aku kalau disuruh untuk pelajarin coding, jujur aku sempat untuk mempelajari bahasa pemrograman seperti Python segala macam gitu ya. Itu ngebuat aku pusing loh, linglung ya. Apalagi mungkin lebih relevan kita yang mata pelajarannya mendapatkan eksak MIPA, MIA atau IPA. Itu kan cukup relevan dengan bahasa program kayak gitu ya, teman Pro 2. Tapi bayangin aja, anak SD, anak TK yang notabene-nya mereka itu seharusnya belajar ya udah yang happy-happy begitu ya, belajar menghitung, belajar bahasa. Mereka zaman sekarang ya, itu generasi alpha kali ya kita ngomongnya, itu udah belajar coding, say. Iya, belajar coding. Aku sampai wow, amazing ya. Anak-anak zaman sekarang dari kecil sudah dilatih dengan mata pelajaran seperti itu, teman Pro 2 ya. Of course kalau kita memikirkan dampak jangka panjang, tujuannya sebenarnya tidak hanya sekedar menambah beban belajar aja, tapi membekali adik-adik kita nih dengan keterampilan yang tentunya sangat dipakai di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Yes, selama beberapa jam ke depan kita bakal ngebahas seputaran ini ya. Sekolah zaman now isinya apa aja nih? Ada updatean apa begitu ya kalau kita bandingin dengan sekolah zaman dulu. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Belakangan ya, kalau kamu rajin scroll timeline yang isinya berita dar begitu ya, ini belum selesai A udah ke B udah ke C begitu ya, pasti tahu kalau muncul wacana agar pencaksilat semakin diperkuat sebagai bagian dari pendidikan di sekolah, right? Alasannya sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi karena pencaksilat ini tidak hanya sekedar olahraga, tapi juga bagian dari identitas budaya Indonesia. Di dalamnya ada nilai disiplin, menghormati lawan, pengendalian diri of course, kerjasama hingga rasa cinta terhadap budaya bangsa. Dan selain meningkatkan kebugaran secara fisik teman pro 2 ya, pencaksilat juga melatih konsentrasi dan keberanian. And yes, ada fakta uniknya teman pro 2 ya. Buat kamu yang belum tahu kalau pencaksilat ini udah diakuin sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO sejak tahun 2019 ya. Jadi ketika anak-anak ini belajar pencaksilat, mereka juga sebenarnya secara tidak langsung ya ikut melestarikan budaya yang udah diakuin sama dunia, teman pro 2.

0: Refuel.
1: Oh, yeah.
2: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini yang tamu Pro 2 yang di zaman sekolah ya? Mungkin dari TK kali ya, TK, SD, SMP sampai SMA, even kuliah, mendapatkan mata pelajaran atau mata kuliah bahasa asing. Kita semua sih ya kayaknya teman Pro 2. Dan biasanya bahasa asing yang pasti diajarkan adalah bahasa Inggris teman Pro 2. Tapi kini, tahu nggak, beberapa sekolah ternyata sudah menawarkan bahasa asing lainnya. Contoh bahasa Mandarin, bahasa Jepang, lalu ada bahasa French begitu ya. Dan sekarang mulai menawarkan bahasa Jerman sebagai mata pelajaran pilihan. Kenapa Jerman begitu ya? Karena negara ini dikenal sebagai salah satu pusat teknologi, teknik, otomotif, dan pendidikan tinggi terbaik di dunia. Begitu ya, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya banyak universitas di Jerman yang menawarkan biaya kuliah sangat rendah. Bahkan gratis ya, bagi mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia. Dan intinya adalah, kalau kita menguasai bahasa Jerman, atau mungkin bahasa asing lainnya, tentu menjadi nilai tambah, jika suatu saat kamu ingin melanjutkan studi atau bekerja di sana ya. Dan ternyata teman Pro 2, bahasa Jerman ini menjadi bahasa ibu dengan jumlah penutur paling banyak di Eropa. Jadi setelah bahasa Inggris, kemampuan bahasa Jerman tentu bisa membuka akses ke banyak peluang akademik maupun industri ini ya teman Pro 2.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

Oke, kembali teman pro 2 ya. Setelah tadi agak lama menghilang teman pro 2. Aman aja, aku masih nemenin kamu ya sampai nanti jam 10 dan sampai jam 9 kita masih ngebahas yang sama ya mengenai pendidikan ya. To be exact, lebih ke perkembangan gimana sih pendidikan ataupun sekolah di Indonesia saat ini teman pro 2 ya. Dan teman pro 2, buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita, jangan lupa untuk follow social media dan streaming juga ya di rri.co.id.

0: Kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.